juga segala urusannya. Dan terima kasih sudah setia selalu mendengarkan Radio Prima 958 FM Hauriklis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, ada pantun nih spesial untuk rekan Prima di pagi hari ini, hari Rabu. Yang pastinya sudah disiapkan oleh Putri Ayu ya, sudah semalaman nih nyiapin pantun ini. Oke, sama-sama bilang cakep. Bunga sekuntum di pohon labu, cakep. Tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu. Semoga sehat, bahagia selalu. Asik. Satu lagi ya. Jalan desa penuh debu, tinggi terbang layang-layang. Selamat menikmati hari Rabu untuk kalian para pejuang. Oke, para pejuang rupiah, pejuang cuan, semuanya di pagi hari ini ya. Harus sehat dong biar cuannya mengalir terus. Apa kabarnya nih Bang Jago? Halo. Kayaknya Bang Jagonya sehat juga ya hari ini. Halo Bang Jago, yang punya nama Bang Jago nih disebut-sebut pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita di ngopi say. Ampun, Bang Jago dari miliknya Vita Alfia.

Oke lah, pokoknya semuanya pagi hari ini yang namanya abang-abang disebut oleh Putri Ayah. Selamat pagi bang, apa kabarnya bang pagi hari ini? Sehat ya bang ya. Abang-abang ini nih tadi ya, di depan SD Haur Kolot, abang tukang cireng, abang tukang maklor, apa tuh martabak telur apa ya? Atau apa tuh tadi ya yang para pada dagang nih di depan SD Haur Kolot. Karena tadi Putri Ayu pas berangkat, ya sudah banyak tuh yang dagang ya di depan SD. Padahal kan ada MBG ya, program makan bergizi gratis, masih jajan ya nih para siswa. Oke, juga tadi pagi Putri Ayu pas melintas dari arah Gantar di kawasan Nambo ya, Putri melihat nih para petani. Halo, selamat pagi nih para petani. Ternyata hari ini aktivitas dari para petani yaitu apa itu namanya, menambal ya, menambal tanaman padi itu namanya nyulam. Kalau jahit nanambel, ini nyulam tanaman padi yang kemarin sudah ditanam dan ternyata ada yang kurang bagus pertumbuhannya ataupun mati. Nah, ditambal atau disulam pagi hari ini. Dan memang sengaja nih para petani menyiapkan bibit padinya berlebih karena untuk antisipasi atau untuk kegiatan nyulam tanaman padi. Oke, selamat pagi. Dan tadi pagi juga, wah pas melintasi sekolah apa ya tadi setelah Nambo, itu kok banyak ya di pinggir jalan itu yang menyiapkan apa tuh, kado. Eh bukan kado, apa namanya tuh, rangkaian bunga. Terus ada rangkaian uang, apa namanya rekan Prima kalau yang disebut seperti itu. Ternyata mungkin hari ini ada kegiatan apa di sekolah tersebut, atau ada kelulusan untuk hari ini yang putra-putrinya mau ada kelulusan. Mungkin ya, coba deh diinfokan bagi rekan Prima yang hari ini putra-putrinya juga ada kelulusan. Terus kalau kelulusan sekarang nih bagi para siswa, masih ada gak seperti dulu tuh pada zaman-zamannya Putri Ayu ya? Itu ada aksi coret-coret baju atau semprot apa tuh, pilok ya warna-warni, atau tanda tangan di seragam sekolah. Atau menuliskan nama agar dikenang selalu di warna putih lagi bajunya. Sepertinya sudah tidak ada ya rekan Prima, atau masih ada nih? Oke, dan nanti rekan Prima semuanya boleh nih komen-komennya di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, karena Putri belum membuka nih untuk saat ini, dipersiapkan terlebih dahulu ya, mau dandan dulu. Perlu dandan. Dan juga Pak, untuk hari ini, pagi hari ini Putri mengenakan warna merah. Kok warna merah sih Putri? Bukannya untuk tanggal merahnya esok hari di tanggal 14 Mei 2026. Hari ini sudah pakai merah ya, biar semangat membara. Yang suka banget warna merah, yuk ngacung ya, berarti senang warna merah nih. Hari Kamis esok di 14 Mei 2026 ternyata adalah hari libur nasional untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan di Jumat 15 Mei 2026 ini cuti bersama ya. Oh, cuti bersama. Terus lanjut long weekend. Ternyata ada long weekend juga di hari Sabtu Minggu. Berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, banyak ya. Bagi yang para kerja di kantor atau di instansi pemerintahan juga libur enggak? Mau ada agenda kemana nih, Pak Kuwu? Oke, ya ada no comment berikut ini miliknya Tuti Wibowo. Nanti boleh komen-komennya di 0853-2189-9582 ataupun komen di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ya, mau gabung untuk telepon interaktif di sesi jam yang kedua ya rekan Prima, di sekira pukul 8 sampai dengan pukul 10 di Radio Prima 958 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ning Prima FM.
1: Nang Hastim si Pangeran Wangsala.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Hastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsala
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, yaudah,
0: coba
1: deh.
0: Coba tebak.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Waduh. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Wede. Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

Wah, ternyata sudah rame nih ya. Sudah rame banget nih Rekan Prima semuanya. Karena Putri sudah membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu untuk saat ini. Di kawasan Tangerang ini cuacanya menginfokan ada Kak Muhammadul Yamin. Di kawasan Tangerang hadir, Tangerang cerah membara. Cuacanya cerah membara ya, boleh diinfokan nih untuk cuaca pada pagi hari ini di kawasan atau tempat Rekan Prima semua. Cikarang juga menyapa Kak Tisu Basah dan juga ada Kak Evi Mulia. Selamat pagi Cikarang, terang juga Kak. Cikarang juga terang ya. Dan juga udah ngopi belum? Ngopi dingin ya. Kalau ngopinya ngopi panas pagi hari ini ya. Anget-anget enaknya. Kalau dingin, tapi kalau bahasa Jawa dingin itu dulu ya. Ngopi dingin, Mbak. Ngopi dulu, Mbak. Oke, assalamualaikum, selamat pagi host Prima. Waalaikumsalam, Ang Properti juga. Terus ada di Cibedang Bundar sana, selamat pagi. Yang ada di Tasikmalaya juga, selamat pagi di Tasikmalaya sana nih. Apa kabar yang di Tasikmalaya, cuacanya pagi hari ini bagaimana? Di Tasikmalaya, kalau di Indramayu, terkhususnya di Haurgelis atau di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, cerah. Cerah banget mentari pagi hari ini menyapa untuk Rekan Prima semuanya. Oke, ada Cecep juga hadir di Cipedang Bundar sana. Cipedang Bundar, selamat pagi. Udah ngopi belum Kak saya? Iya, yuk mana nih yang mau ngirim di live-nya kopi gorengan mawar juga boleh, donat juga boleh. Salam kenal ya Kak Evi Mulia di Cikarang sana, selamat pagi. Dan juga yang ada di grup Ventura, fans family Prima juga, selamat pagi. Ada Ibu Tuti, hari ini olahraga gak nih Ibu Tuti? Soalnya ini hari Rabu ya. Hari Rabu tadi juga Putri pas lewat Haur Kolat, lewat warungnya Bu Tuti tuh nutup ya gerobaknya. Apakah hari ini senam di Bonru, lapangan Bonru Bu Tuti? Dan ada doa nih dari Ibu Tuti untuk grup Prima FM. Ya Allah, jadikanlah pagi ini awal yang indah. Terbuka pintu rezeki, pintu taubat, dan pintu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa-doa terbaik dipanjatkan di pagi hari ini. Dan juga boleh menyampaikan juga ulang tahun, selamat ulang tahun untuk hari ini pada teman-teman semuanya. Diinfokan ya hari ini siapa yang ulang tahun, nanti kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Apapun itu, hari bahagia atau anniversary pernikahan, boleh kalau hari ini di 13 Mei 2026. Oke, masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu hingga pukul 10 pagi nanti. Tadi judul lagunya SMS ya, untuk miliknya Ria Amelia SMS, tapi sekarang udah gak ada SMS ya. Masih ya, masih ada nih yang pakai SMS atau pakai chat ininya, wawanya ya. Oke, nanti boleh dipergunakan nomor telepon interaktifnya di 0853-2189-9582, tapi sekira pukul 8 Rekan Prima. Dan di ngopi saya pagi hari ini juga dihadirkan sejumlah informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini di ngopi saya. Apa kabarnya Rekan Prima untuk pagi hari ini? Tadi Putri ini nih ngelihat apa daftar belanja Putri yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu deh. Itu harga telur masih per kilonya Rp27.500 per kilo. Itu di grosir ya, atau di tempat yang lebih gedenya, bukan di warung yang eceran. Nah, untuk saat ini atau hari ini atau kemarin, harga telur berapa nih Rekan Prima semuanya? Karena ini ada kabar terbaru dari lognews.co.id bahwa pemerintah gerak cepat stabilkan harga telur yang anjlok. Wah, ini nih harga telur
sudah anjlok. Dan Kementerian Pertanian atau Kementan dan Badan Pangan Nasional atau Bappanas juga mengadakan rapat darurat untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur pada kemarin di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan langkah ini diambil karena harga telur di tingkat peternak sedang turun drastis, bahkan menyentuh angka Rp22.500 per kilogram di Jawa Timur, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500. Dan penurunan harga ini disebabkan oleh stok telur yang melimpah atau surplus hingga 13% dari kebutuhan nasional tahun 2026. Dan untuk mengatasinya, pemerintah ini akan mempercepat pengiriman telur dari daerah yang kelebihan stok ke wilayah yang masih kekurangan, serta mendorong ekspor telur ke luar negeri. Dan selain itu, pemerintah juga menggandeng pengusaha dan koperasi untuk memastikan harga kembali stabil agar peternak tidak terus merugi. Mari kita bantu para peternak lokal dengan rajin mengonsumsi telur sebagai sumber protein murah dan bergizi setiap hari. Yuk, kemana Putri? Borong telur. Yuk borong telur di pasar sekarang untuk mendukung kesejahteraan peternak Indonesia. Nih, berapa nih rekan Prima konsumsi telur per harinya atau dalam sepekan menghabiskan berapa kilogram telur nih? Oke, ada yang komen di live TikTok nih. Aduh, enggak update harga telur soalnya enggak pernah belanja ya, enggak tahu belanja. Oke. Ada siapa nih kau di sana yang sudah komen-komen mengenai telur? Ya memang rekan Prima semuanya, banyak banget manfaat kesehatan kalau kita mengkonsumsi telur ya setiap hari. Oke, boleh diinfokan untuk harga-harganya pagi hari ini atau belanja apa aja rekan Prima untuk hari ini? Yang belanja-belanja di warungnya Ibu Sukinah, belanja apa sih Ibu? Ya dipilih, mau belanja bayam, belanja kangkung. Kemarin Putri ini ya beli kangkung karena pengen banget numis kangkung, jadinya beli kangkung deh, satu ikatnya Rp2.000. Ayo selamat pagi yang ada di Jakarta sana. Ini ada lagunya Citayam Sudirman dari miliknya Baby Zella. Selamat pagi, nanti kita sambung lagi, jangan kemana-mana ya, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semuanya lanjut. Oke, dan masih di Radio Prima 958 FM, Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Tabola Bali ya rekan Prima semuanya, dan lagu tersebut di request oleh Bapak Salim. Bapak Salim, selamat pagi Bapak Salim. Kata Bapak Salim nih, ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Wah Mbak Putri, tanggal merahnya besok loh, tanggal 14. Iya, bukannya besok tanggal merahnya Mbak Putri, sekarang udah pakai baju merah katanya. Iya, curi start ya, seperti audio profesional nih di Blitar Jawa Timur sana. Sudah pakai baju merah, padahal tanggal merahnya besok nih, kata Bapak Salim. Oke, biar semangat, semangat membara, dan juga cuacanya juga cerah membara pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi yang belum sarapan, sedang menunggu sarapan nih. Yang sudah menunggu sarapan selama pagi, biasanya rekan Prima sarapannya dengan apa nih untuk pagi hari ini, atau udah sarapan, boleh komen-komennya ya yang sudah sarapan. Oke, untuk rekan Prima semuanya, salam kenal dari audio profesional yang ada di Blitar Jawa Timur sana. Oke ya, Bapak Salim sudah diputarkan lagunya. Dan Tabola Bala ini memang cukup populer banget ya, lagu dari timur sana. Dan berseliweran di media sosial rekan Prima semua. Oke, Tabola Bala artinya kegelisahan ya, kegelisahan karena mengingat seseorang. Ada yang gelisah gak pagi hari ini? Mungkin gelisah karena banyak pekerjaan yang menumpuk di belum diselesaikan. Apalagi besok libur. Wah, jangan sampai tunda-tunda pekerjaan nih rekan Prima semuanya. Harus segera diselesaikan segala pekerjaan apapun itu, agar tidak menumpuk dari hari ke hari. Nantilah gak diselesaikan ya. Apalagi nih ya rekan Prima yang sedang berada di rumah, juga pekerjaan rutinitas pagi hari ini yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga juga, kerjaannya gak habis-habis juga ya. Pastinya, tapi tetap semangat kakak. Seperti Den Bagus nih sudah nyemangati Putri Ayu di pagi hari ini. Semangat kakak, semangat juga ya. Dan juga good morning, assalamualaikum, good morning, have a nice day. Oke, selamat pagi juga, waalaikumsalam, good morning too. Ya, yang menyapa pagi hari ini. Dan juga ada yang mengucapkan happy birthday buat orang yang lahir di bulan Mei ini, di tanggal 13 Mei. Oke, rekan Prima semuanya, untuk pagi hari ini, informasi selanjutnya untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini mengenai pernah gak rekan Prima pas saat sekolah dulu lomba cerdas cermat? Masih ada enggak sekarang lomba cerdas cermat? Kalau Putri dulu ya, saat sekolah ada LCC dokter kecil, ikut juga LCC apa tuh namanya, P4, LCC pokoknya pengetahuan umum juga tuh, atau LCC lomba cerdas cermat mengenai ilmu pengetahuan alam. Nah, ini enggak jauh-jauh dari LCC nih rekan Prima semuanya. Lomba cerdas cermat yang memang waktu itu sudah diselenggarakan di LCC di 4 pilar MPR RI. Nah, ada nama siswi dari SMA N1 Pontianak namanya Josepha, ini ditawari beasiswa kuliah ke Cina. Dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ini memberikan apresiasi khusus kepada Josepha Alexandra, siswi SMA N1 Pontianak yang viral setelah berani memprotes ketidakadilan dalam lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI. Dan Rifki Nizami ini yang juga alumni sekolah tersebut secara pribadi menelpon Josepha untuk meminta maaf atas kesalahan dari panitia lomba dan menawarkan beasiswa S1 gratis
di Cina. Dan tak hanya kuliah gratis, Josepha juga dijanjikan peluang kerja langsung di perusahaan besar setelah lulus nanti. Wah, kenapa bisa Josepha sampai ditawarkan untuk beasiswa? Karena keberanian Josepha dalam menyuarakan kebenaran ini dianggap sebagai contoh yang membanggakan bagi generasi muda, sehingga ia kini dikenal luas di tingkat nasional. Dan tawaran beasiswa ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas sikap tegasnya sebagai duta kejujuran dari Kalimantan Barat. Dan Josepha ini diminta untuk merundingkan tawaran emas ini bersama orang tua dan gurunya yang sebelum mengambil keputusan. Oke, selamat pagi yang ada di Kalimantan Barat semuanya. Yuk rekan Prima semuanya, jadikan kisah Josepha ini sebagai inspirasi untuk selalu berani jujur dan kritis demi keadilan di sekitar kita. Dan untuk berita selengkapnya yang Putri Ayu sampaikan di pagi hari ini, bisa rekan Prima baca lebih lengkap lagi di looknews.co.id. Oke, waktu menunjukkan pukul 7.47 untuk saat ini. Yang ada dari Malang, assalamualaikum. Malang, Jawa Timur, selamat pagi, selamat bertugas untuk yang tugas hari ini. Semoga sehat selalu, amin. Sebaliknya juga ya, yang ada di Malang, Jawa Timur sana. Oke, oke, oke. Ada Ratu Panglima juga, selamat pagi. Oke, yang ada di grup Ventura atau Family Prima nih, Putri Ayu bacakan juga untuk sapa-sapa pagi hari ininya. Ada siapa nih? Ada Mama Fauzan. Pagi Mbak Putri, semangat dong Mbak. Iya ya, semangat semuanya nih. Dan juga ada Ibu Saminah. Selamat pagi juga Mbak Putri yang cantik. Selamat rekan Prima semuanya, semuanya ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya dilanjut ya bareng sama Mbak Putri yang cantik. Asik dong, merdeka. Oke, terima kasih Ibu Saminah yang udah sapa-sapa di pagi hari ini di grup Ventura Family Prima. Oke, semangat semuanya ya, semua yang ada di grup Family Prima. Selamat pagi, lanjut aktivitas. Biasanya nih Mama Indah pagi-pagi sibuk-sibuk ya. Mama Indah sedang ngelap-ngelap apa nih? Ngelap-ngelap meja, ngelap-ngelap piring, atau sedang masak apa nih pagi hari ini? Oke, yang ada di Blitar Jawa Timur sana, request lagunya Denok. Denok, Denok, berarti dari miliknya Niken Salindri ya kak ya. Oke, disiapkan nih oleh Putri Ayu. Tapi sebelumnya nih Putri mau info-info nih ke rekan Prima semuanya untuk pagi hari ini. Infonya apa Mbak Putri? Iya nih Bang Arya, hari ini sudah sehat belum Bang? Atau kemarin RT sudah terdengar suaranya ya di acara Pensura atau lagu Tarling. Berarti udah sehat tuh, karena beberapa sebelumnya memang kurang sehat. Dan rekan Prima jangan sampai juga mengalami yang namanya flu. Terus bingung deh, flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala lebih bingung lagi ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum aja Ultra Flu biar gak bingung. Ini bukti nyata ya, bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung dan juga langsung hilang. Flu memang mengganggu banget ya. Hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan, pegal-pegal, minum Ultra Flu, itu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Dan juga Ultra Flu ada kemasan baru ya rekan Prima. Ada kemasan 10 tablet, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, yang ada di live TikTok nyariin nih mana suaranya. Wah, sekarang udah ada ya. Karena tadi sedang ngobrolin atau ngomongin menginformasikan tentang produk.
Mams Ara, selamat pagi Mams Ara. Halo. Ini Denok ya judul lagunya, dari miliknya Niken Salindri. Yang request lagu ini di

Asik. Judul lagunya Denok ya, dari miliknya Niken Selindri ya. Sambil goyang tipis-tipis katanya nih Mama Sarah ya. Mau goyang tipis-tipis nih di pagi hari ini ya. Boleh. Karena Mams Ara sambil beres-beres rumah nih pagi hari ini. Sambil ngepel-ngepel. Oke, dipel ya lantainya. Tapi ya yang kering nanti licin lagi ya. Nokaranya kepleset. Aduh. Iya nih, dikancani ya oleh audio profesional dari Blitar yang sudah request lagu ini. Mams Ara, terima kasih Mams Ara yang sudah gabung ya untuk pagi hari ini. Mams Ara ngepel ngepel ngepel ngepel, oke itu rutinitas pagi hari ya dari ibu rumah tangga yang ada di rumah. Terima kasih untuk Mams Ara. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7.56. Ya, selamat pagi untuk yang ada di Jogja juga hadir pagi hari ini Jogja. Aduh, udah lama banget Putri gak ke Jogja juga ya. Bagaimana nih, ada kabar apa di kawasan Malioboro atau Jogja sana? Ada kabar terbaru apa nih? Boleh dong info-info ya. Dan Jogja terkenalnya dengan gudeg Jogja nih. Yogyakarta lama banget, biasanya pernah Putri kesana naik kereta ya, naik kereta. Wah, ngomong tentang kereta nih rekan Prima semuanya, hati-hati ya rekan Prima saat melintasi untuk perlintasan kereta api apabila ada palang pintu yang sedang menutup ya, berhenti dulu, jangan sampai menerabas palang pintu yang sudah menutup. Apakah ada di kawasan rekan Prima semuanya di setiap perlintasan kereta sudah ada nih palang pintunya? Apa ada yang belum ada? Boleh dong di komen-komen ya. Oh, Kak, di tempatku belum ada tuh untuk palang pintu perlintasan kereta apinya. Wah, ini hati-hati ya, perlu hati-hati banget. Oke, sambil goyang tipis-tipis di pagi hari ini, jangan tunggu lama-lama juga. Yang ingin gabung nanti di sesi jam yang kedua 0853 2189 9582. Hadir Putri Ayu di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke ya, jangan tunggu lama-lama nih rekan Prima, lagu berikutnya dan nanti lanjut ke sesi jam yang kedua. Ini dari miliknya Hanifa, Jogjanya Wonosari, kakak Gunung Kidul, kakak aman terkendali. Oke, selamat pagi.

Kaziza, selamat pagi Kak. Untuk Cianjur sana. Oke, ini sudah masuk di sesi jam yang kedua ini. Artinya rekan Prima semuanya bisa telepon on air di nomornya 0853-2189-9582. Pengen on air Kak Gilang di Blitar, tapi di sini lagi busy, Mbak. Oke. Ternyata Kak Gilang di Blitar sana ini ya, sewa-sewa sound besar, sewa tenda komplit. Wah, bisa tuh diiklanin di Radio Prima ya. Oke, ini radio mana Kak? Ada yang bertanya, ini radio mana? Ini radio Prima 95.58 FM, Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bisa didengarkan melalui streamingnya ya Kak ya. Melalui streamingnya di Prima FM, Indramayu.com, aplikasi Noise, dan juga aplikasi Radio Garden.

0: Bubur atau sarapan nasi kuning, nasi uduk ya? Atau sudah ngopi-ngopi nih? Halo, udah ngopi belum? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Teng teng teng teng teng teng, itu ya identik kalau pagi hari ini dengan
1: kopinya diseruput. Semangatnya lanjut
0: dong. Oke, Narasim, hari ini Narasim pengen bagi kuis apa nih ke rekan Prima? Kemarin kan coba tebak, ini yang dibunyikan itu gelas, mangkok atau piring?
1: Tenang Mas Anda. Kan semua orang TikTok, semua yang lagi ngintip-ngintip yang jauh di sana, tebak Narasim madepnya ke sana kemana?
0: Oh gitu. coba tebak ya yang hadir di live TikTok Prima. Komen dong, komen. Ini Narasim sekarang sedang menghadap kemana saat nelpon?
1: Ya, saat nelpon.
0: Ayo, boleh komennya ya rekan Prima semuanya.
1: Yang ada besar sekarang mah.
0: Yang ada di rumah juga. Di nomornya berapa nang? Nomornya Prima dong.
1: Sebutkan nomornya Prima.
0: Ayo 0853 2189 9582. Ayo sok. Ayo.
1: Apa kerepen apa kurang kerep apa kudu pelan-pelan ini dong.
0: Pelan-pelan. Ayo komen ya, ditunggu ya.
1: Ayo, komen.
0: Komennya. Saat ini saat Narasim
1: 5 lusin. Ambil deh.
0: Oke. Oh iya. Nomor disematkan Kak, Mbak, biar semua tahu katanya. Oh iya.
1: Ayo cepetan dong, tok separeh lah. Siapa lagi? Mama Ralim. Ramli. Ya.
0: Oh iya, mana nih Bang Ramli? Oh, biasanya Bang Ramli nih kemarin masuk di jam berapa ya? Itu pagi hari ini sibuk-sibuk. Nyuci-nyuci.
1: Semua yang lewat TikTok udah pada mendongol.
0: Oke, sehat, Nang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Udah berapa hari dengerin Teteh?
0: Bosen enggak?
1: Oh, kenapa bosen?
0: Bosen enggak Narasim dengerin? Enggak ya?
1: Enggak bosen.
0: Kirain tuh dari hari
1: lagu-lagu duet enggak bosen.
0: Dari hari Senin, Selasa,
1: tiga hari ya.
0: Rebo, besok Kamis juga lagu Tarling ya, Ventura.
1: Kameran ya, besok Kamis ya.
0: Iya, jam 11. Terus
1: awas jangan rari.
0: Terus Jumat di pagi hari, Sabtu di pagi hari.
1: Tenang, suara tetap terdengar. Terdengar selalu.
0: Biar ini loh, biar rekeningnya gendut.
1: Ya, tenang suaranya Putri.
0: Oke, Narasim ada yang pengen disenggol namanya Kak Gilang.
1: Kak Gilang.
0: Gilang ya. Di Blitar Jawa Timur sana.
1: Oh, yang Blitar ya, salam kenal buat Kak Gilang.
0: Iya.
1: Sugeng enjing.
0: Jawa Timur. Ya. Sekabehane ya, Sugeng enjing. Ya,
1: selamat Wayamene, selamat pagi. Selamat pagi semuanya rekan-rekan Prima. Ini Nang Rasim supir. Biasanya kalau supirnya Nang Rasim, kenek gak Ibu Sukina.
0: Nang Rasim di rumah banyak tikus gak?
1: Ngone-ngone Nang Rasim mah.
0: Tikus?
1: Gak wedus, gak bebek, gak meri, cuman tikus.
0: Ana tikus nang rumah.
1: Geruduk
0: di itu, di apa tuh? Atas, atap rumah.
1: Dhuwur.
0: Tapi pernah terlihat nangis ora pas lagi melaku melayu ya.
1: Ya munggah mudun bae.
0: Munggah mudun. Iya. Ake tikus. Gimana nih di rumah rekan Prima semuanya, banyak tikus enggak?
1: Pasti aja ngoni-ngoni tikus, Mas. Tikus curut.
0: Nah, terus pernah di ini apa? Pernah rasin cara membasminya? Itu.
1: Prabot-prabot di ember-ember, terus dimakan sabun juga sama, dikerigiti.
0: Sabun.
1: Kenapa, rasanya apa sabunnya dikerigiti ya?
0: Rasanya apa
1: pada,
0: ya?
1: Pada gerowak sabun ya.
0: Iya, kok tikus suka makan sabun ya? Sabun batangan ya, Nang ya?
1: Iya sabun tangan. Tapi biasanya waktu dulu mah dibawa kemana. Tapi sekarang mah digerigiti mingkono bae.
0: Iya.
1: Banyak hilang banyak. Sendok-sendok juga pasti dibawa kelongan.
0: Iya. Nih.
1: Centong.
0: Iya. Dibawa ya centong nasi. Iya,
1: kadang aja pada grepes.
0: Grepes dikerikitin.
1: Rasanya apa itu ya?
0: Nah ini Kak Gilang katanya kurang tahu. Di rumah ada tikus enggak, soalnya jarang di rumah.
1: Di rumah ya. Di luar terus ya.
0: Iya, karena ini punya rental sound besar di Jawa Timur sana.
1: Ntar kalau Nang Rastin hajatan ambil sound dari Tab Lintar.
0: Iya, terus uang enggak ikut dibawa kan Nang Rastin? Uang ikut enggak, ditanya nih sama Kak Gilang, uang dibawa ya. Ikut dibawa enggak sama tikus?
1: Kadang-kadang dibawa itu. Sampai di karpet tuh, di meja di karpet. Karpetnya menyilap. Terus dikorek-korek. Ada di kolong.
0: Ternyata tikus rumahan juga bisa bawa uang ya.
1: Iya, bukan orang lagi.
0: Enggak cuman tikus-tikus kantor ya.
1: Apalagi tikus-tikus kantor.
0: Tikus berdasi, tapi Putri pagi hari ini pakai dasi bukan tikus berdasi ya, Kak Gilang ya. Tanya
1: lagunya
0: apa, Nang?
1: Lagunya dari
0: apa?
1: Kan Sundaan.
0: Sundaan pengennya.
1: Bukan Wahyana.
0: Aja wis ganti maning.
1: Iya, lagu deh.
0: Ayang kau. Jang.
1: Jang. Ganti ya.
0: Ayang kawin. Ingat kamantan. Jalir janji.
1: Jalir ya, jalir.
0: Iya siapa nih yang jalir janji ya?
1: Buat Ibu Sukina, buat Mama Billy,
0: okay.
1: Buat Mama Aldi, buat Umi Rasmira, terus Kanggo Waeng, Kanggo Walebe,
0: Wakijut,
1: buat Ibu, Kanggo Mama Titan, Mama Leha, Mama Nenen, Mimi Rasmina, Kanggo Ibu Mimi Epi, terus Kanggo Mama Hujan, Mama Hara.
0: Mams Ara lagi ngepel nih.
1: Oh, lagi bersih-bersih Mama Hara. Buat Mama Hara, buat Tete Isha, buat Mimi Nani, buat Tang Pani, Rebono, Sondol Ayah Pemungkas, Mang Banta, Kang Ideng, terus Kang Aman, jangan terus Kang Rian, terus Kang Uyut, Kang Salim, terus itu wilayahnya Bunda Mary.
0: Ah, Pagaden Subang, ya.
1: Bunda Yuniasari.
0: Ya, Sumedang.
1: Penangkit namanya Setia, Bapak Enok Meika, Bapak Enok Tesi, Mimi Enok Tesi.
0: Iya.
1: Dan juga buat semua yang di
0: itu. Mama Titan nih, Mama Titan sedang ngasih lope-lope merah nih. Sesuai.
1: Oh, Mama Lita, Mama Titan ya?
0: Iya.
1: Oke, Mama Titan. Leko, nasi leko enak di jam-jam sekarang makan leko.
0: Iya, sarapannya jerene nasi lengko nih.
1: Iya, Mama Titan leko.
0: Biasanya sedang Mama apa Titan nih?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, Nang.
1: Pribasane teh
0: mangkenen.
1: Iya, pribasane mangkenen kopi bubuk ning Sorlongan.
0: Cakep.
1: Dina Sabtu arep jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Agen sibuk, luru belanja, luru pangan. Ibadah limang waktu aja ketinggalan. Sebab itu wis jadi kewajiban.
0: Kewajiban, Nang. Lima waktu. Kur lima waktu, ya.
1: Khusus aja ketinggalan. Terima kasih, Teh.
0: Sami-sami.
1: Oh, Deddy Bono. Kenapa? Takut dioncok, takut di goprak-goprak.
0: Urung disebut.
1: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Narastim. Di kawasan Bugis Sukatani Laban, jarene Mayang. Kalau kemarin infonya di kawasan Bugis Sukatani Laban itu masih sedang rame-ramenya panen padi, panen raya. Harganya gabah kering panennya baru panen dari lahan itu harganya mencapai 800 Hianang ya. Itu per 800.000 ya Nang, per kintal Nang. Terus harga ini nih padi ketan atau gabah ketannya yang sedang menanjak naik. Wah, kata Naras Tim kemarin, aduh, ini para petani jadi pengen nanam padi ketan nih, karena harganya lumayan 1 jutaan ya nang ya per kintal. Ada yang mawanta di Cilandak malah 1,3. Aduh, sedang bagus banget tuh harganya. Selamat pagi nih para petani, para pedagang juga pagi hari ini. Selamat pagi nih, apalagi yang sibuk-sibuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Kopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Lanjut. Halo. Sini lagi dagang-dagang.
2: Ayu sehat.
0: Alhamdulillah sehat ibu dari hari Senin. Putri Ayu menyapa terus nih di pagi hari.
2: Alhamdulillah pada waras sehat.
0: Alhamdulillah sehat waras KB ake beras ya.
2: Ake beras.
0: Ake beras.
2: Ake sehat. Wonge sehat.
0: Terus Ibu Sukina
2: saya nih mah dompet sing ora sehat.
0: Wis tanggal pertengahan ya.
2: Mau siapa sing wis manjing dingin?
0: Eh biasa, kucing duwe ting ting ting ting ting.
2: Oh, wong bogis.
0: Wong bogis. Nah, Ibu Sukina ini dagang beras enggak sih di rumah?
2: Enggak sekarang,
0: oh, enggak
2: dimalingin, enggak dagang beras.
0: Ah, dimalingin?
2: Iya. Oh. Ibu Sukina ke pasar dia angkatin semua.
0: Oh gitu, diangkut.
2: Jadi enggak sekarang enggak beras-berasan lagi, beras tuh uang untungnya sedikit.
0: Oh gitu.
2: Modalnya banyak.
0: Modalnya
2: jadi
0: banyak.
2: Sekali diangkat dua karung.
0: Sekali diangkut dua karung. Ditinggal pasar emang orang dikunci.
2: Iya, ditinggal ke pasar dikunci, dijogel kuncinya.
0: Ah.
2: Oh, dikunci loh.
0: Iya iya iya iya.
2: Jadi sekarang enggak anak-anaknya Ibu Sukina bilang udah enggak usah berasan, enggak usah apa.
0: Orang usah ya, gitu. Orang usah dagang beras.
2: Oh, oke. Okay. Berarti beliin terbaik.
0: Terus kata tadi ngomongin tikus ya, di narasi banyak tuh tikus. Nah, ini warung nih kalau banyak tikusnya gimana ini?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada tikus di warungnya Ibu Sukina.
2: Ditutup rapat. Nah, di rumah enggak ada. Nah, di atas rapat semua. Bolongan-bolongan itu tuh. Pak itu tuh ya got tuh ya got. Dikasih awat jadi enggak bisa masuk.
0: Oh, iya.
2: Nah, tutup rapat-rapat.
0: Iya, ya.
2: Ini pintu warung aja double nih.
0: Double.
2: Kalau kita jumlah-jumlah ditutup sebelah tuh, kosong tuh. Itu jadi enggak bisa masuk, surut.
0: Curut tikus. Ditutup lubang-lubang ya.
2: Gula semua yang di warung.
0: Iya, kok terigune sing wis diplastikin gula. Ya, apa maning panganan yang sabun apa batangan ge dikerkitin jerene mah ya.
2: Sabrangnya neng.
0: Sabrang. Seprapat tuh, sabrangnya seprapat, bawang merahnya seprapat. Bawang putihnya seon, uli ora.
2: Engko, ya udah, salam
0: ya. Iya, Ibu. Kang sapa
2: tuh? Mau jual tukang pecel nih, lagi belanja.
0: Tukang pecel
2: mau cepetan ya, mau olah-olah biar jam 10 selesai dia tuh.
0: Iya.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, Ibu. Halo.
2: Lagunya dulu nantinya lupa.
0: Iya, lagunya apa, Ibu?
2: Udahlah, pamer bojo bae ya.
0: Pamer karo sapa ku?
2: Mau temen enggak? Pamer karo sapa. Pokoknya aku melagu,
0: iya, pamer bojo.
2: Mungkin agak enak, jadi pamer bojo aja.
0: Iya, siap.
2: Salam-salam ya.
0: Mangga atuh.
2: Lo nang Rasti, semangat-semangat
0: lah. Harus itu.
2: Nang Rasti, bobono, dondol-dol. Ayo, Ibu sing rame masuk. Semangat.
0: Ayo, betul. Semangat terus.
2: Emang dagang mai sembai, anak kita ngomong belanja. Aduh, enggak bonong, enggak sondol, enggak enani, enggak siapa meninya,
0: sang
2: salman, enggak kunku kalian,
0: enggak,
2: enggak uyut,
0: enggak,
2: enggak, anu mang wanta mang, ayo mang naik mang, ada bay uang belanja gini dia kena bay, kurang macam.
0: Gih,
2: ah, godong sampu laka entok. Terus gue kok kesalahan godong sampu kagak salah pasang. Aduh.
0: Yeah.
2: Semua radem kah siapa kah?
0: Kah.
2: Bapak pamungkas, saya pamungkas.
0: Leres.
2: Oh sih. Pandegelang. Anu orang siapa kah Asep Roland? Anggo Kang Rojaya si dua organ.
0: Iya.
2: Cakur. Ayo masuk. Bapak Salim. Ayo masuk Bapak Salim. Bapak Salim, gua Bapak Lebek, Bu Billy, Mama Aldin. Sangat Pak.
0: Apa?
2: Udah ke sok beli bikin ke negara. Gua Bapak. Enggak ayo, ayo.
0: Kan milih baik ya.
2: Ini Mama Rina. Ini Epi, Ibu Sukina lagi di rumbung-rumbung lagi, saya nggak capek kan ini Epi, dulu anak. Anggo Teh Isa, semangat Teh Isa.
0: Oke.
2: Anggo Teh Isa, Anggo Mama Indah.
0: Oke.
2: Teh Isa dulu, sama Teh Isa sekarang, lain daripada ngelang-lain. Makanya Mama Indah bilang, terkejut dengar Ibu Teh Isa katanya. Lain daripada yang lain ya, Mama Indah. Teh Isa dulu sama Teh Isa sekarang. Begitu dia tuh. Ibu Tuti, Mama Pak Ujang, Mama Odang. Terus cuma mana kita kata?
0: Sekabiane. Wis sekabiane lah.
2: Sekabiane bae melata terong belanja
0: di mana. Iya wis wis uli pirang plastikku.
2: Wis rong baskom.
0: Rong baskom. Iya matur suwun Ibu.
2: Ucapane.
0: Ucapane.
2: Dari bawahan sama kopi bubuk. Kopi pahit, dubur meja.
0: Cakep.
2: Ibu
0: Cukup
2: pamit, yang belanja.
0: Asik.
2: Yang putri yang selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, oke, oke, oke. Terima kasih Ibu Sukina. Sibuk-sibuk sampai yang belanjanya ya. Yang belanjanya sampai dapat berapa plastik tuh. Sampai dua baskom. Sampai berbaskom-baskom jerene mah ya. Aduh. Lagi satu penelpon lagi diterima. Nanti Putri Ayu hadirkan informasi pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi di acara pagi ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Yang semangat juga nih. Pagi hari ini gak kalah semangatnya dengan Putri yang mengenakan warna merah pagi hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopi nasi seruput. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Ini dia Taisa yang selalu semangat juga ya pagi hari ini. Halo Taisa, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi sehat.
0: Sehat ya Taisa, cerah
1: sehat
0: banget
1: batin,
0: nih.
1: Sehat lahir.
0: Cerah banget nih seperti mentari pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Taisa sehat lahir batin.
1: Oh, panjang lo.
0: Disti, Disti apa kabarnya Dis? Lagi di mana nih Kak Disti? Bang Andre, selamat pagi.
1: Pak Disti, Bang Andre, selamat pagi. Di Bung Enji.
0: Terus ada
1: lagu
0: dari
1: Nea.
0: Apa tuh Taisa?
1: Mawar Bodas.
0: Mapai Jalan Setapak. Asik.
1: Mapai Jalan Setapak. Lenjung-jung ke hiji lembur. Teka rasa sepena. Sebab ayah no diteng.
0: Asik. Terus na na na na.
1: Hujan angin dorodar gelap.
0: Oke.
1: Ayah bisa kerniuhan dan aja kawatran cucut sepaduli najin
0: asik. Aduh mawar putihnya.
1: Bukan keroke ini mah.
0: Iya. Ini mawar putih. Tapi Putri perlu mawar merah nih. Semerah baju Putri Ayu ya. Yang ada di live.
1: Salamnya Teh Putri.
0: Buat siapa nih?
1: Mas Teh Putri duluan. Ayah. Ya yang lagi tugas.
0: Matur suwun.
1: Buat Ibu Sukina sayang. Ibu Sukina sayang. Buat Mama Indah.
2: Mama Ali, Mama Peri, Mama Mili, Mama Paujan, Mama Otang sayang.
0: Halo.
2: Buat Mama Endang, buat Mama Ara, buat Mama Lina, buat Mama Bunda Yuem, Bunda Bunda Yunia Sari,
0: Bunda Yunia
2: Sari, Merinya juga, iya buat Mister Bono, Nang Rastim nak, Nang Salim kak,
0: Teman
2: Dede Citranya, teman sepupunya, iya, buat Kang Ege, Kang Ibeng, Kang Tito. Kang Sondo, Kang Trisno, Sapur, buat Mama Rati, buat Mimi Epi sayang, iya buat semuanya aja teh, iya spesialnya buat Tete aja, lagunya Mawar Bodas,
0: Mawar Bodas siap,
2: spesial khususnya buat Ibu Sukina sayang. Iya ucapannya
0: teh,
2: assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Baiklah ya, di kawasan Cadas Ngampar sana yang sudah hadir ya, penelpon ketiga ya. Yang lainnya ditunggu, tapi kita tahan dulu ya karena ada yang perlu disampaikan ya untuk rekan Prima semuanya informasi pagi hari ini. Dari tadi Putri kan nanya tentang tikus ya, di rumah Narasim ada tikus enggak, di warungnya Ibu Sukina ada tikus enggak. Karena kan kalau warung paksa ada banyak tikus bahaya ya, banyak dagangan di situ kalau dikrikitin tikus ya gimana. Nah, dari kan Prima semuanya beberapa bulan yang lalu kan kita ini ya sempat digemparkan juga dengan yang namanya virus Nipah. Nah, virus Nipah ini juga ditularkan melalui dari kelelawar yang menggigit makanan atau buah ya. Jadi jangan, kita juga jangan sampai makan buah yang sudah terbuka. Nah, kali ini nih rekan Prima ya, kaitan dengan tikus. Ini ada kabar terbaru dari lognews.co.id rekan Prima, bahwa kita harus waspada adanya hantavirus atau virus hanta, nah, penyakit dari tikus yang menyerang paru dan juga ginjal. Dan hantavirus ini kembali menjadi sorotan dunia karena gejalanya yang berbahaya bagi sistem pernafasan dan ginjal manusia. Virus ini menular melalui hewan pengerat, terutama tikus, dan juga lewat udara yang terkontaminasi dari tikus. Ada kotorannya, urinnya, atau air liur dari tikus yang terhirup oleh manusia. Dan meskipun penularan antar manusia ini sangat jarang, tapi masyarakat diminta waspada jika sering berada di lingkungan yang kotor atau banyak tikus, karena gejala awalnya ini sering menipu karena mirip dengan flu biasa seperti demam dan juga nyeri otot. Dan untuk mencegahnya, Bio Farma menyarankan warga agar selalu menjaga kebersihan rumah dan menutup semua lubang akses masuk tikus. Ah, seperti tadi ya, Ibu Sukina sudah menutup semua lubang akses dari tikus agar nggak masuk. Dan saat membersihkan area yang kotor nih, rekan Prima yang lagi beres-beres rumah, yang sedang membersihkan gudang atau loteng, pastikan menggunakan masker dan juga sarung tangan, serta jangan menyapu kotoran tikus dalam keadaan kering. Basahi dulu dengan desinfektan agar virus tidak terbang dan terhirup oleh kita. Mari lebih peduli rekan Prima dengan kebersihan lingkungan sekitar untuk melindungi keluarga dari ancaman penyakit menular ini. Dan segera periksa ke dokter jika rekan Prima merasa sesak nafas setelah membersihkan area yang banyak tikusnya. Waspada hantavirus karena penyakit dari tikus ini penularannya ya juga melalui tikus. Oke. Okay. Dan gejala-gejalanya seperti flu biasa, demam juga, nyeri otot. Segera periksakan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat ya dengan Prima. Apabila nih terasa sesak nafas setelah membersihkan area yang banyak tikus, periksa ke dokter boleh, puskesmas terdekat juga boleh. Oke, untuk informasi dari kesehatan dari lognews.co.id. Informasi yang lainnya nanti dari Kabupaten Indramayu dan juga dari Bandung, dinantikan ya rekan Prima semuanya. Masih di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya. Lanjut, Putri Ayu belum menyapa nih pagi hari ini untuk Bapak Kubu ya. Kalau tadi Taisa cadas ngampar ya, Bapak Kubu cadas ngampar siapa ya, atau termasuknya daerah mana? Untuk Bapak Kubu Mekarjaya, selamat pagi Pak Sugianto. Bapak Kubu Situraja, Pak Rituan Sakaria juga, Kubu Balai Raja, juga ada Pak Anton Wijaya. Bapak Kubu Haur Kolot, Bapak Suradi, selamat pagi. Kalau Bapak Kubu ini Pak Salim Mekarjati, siapa nih? Oh iya, Pak Kubu Bapak Aming ya, selamat pagi. Oke, ada Jalir Janji yang di request oleh Naras Team. Aduh, asik banget nih. Tapi ada yang ini gak janji, punya janji hari ini? Harap ditepati ya. Kalau rekan Prima punya janji hari ini, janji jam berapa, harus tepat waktu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan.

0: Orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT, bonenya marah mulu.

dan masih di ruang dengar Rekan Prima, semuanya masih terdengar alunan musik dari judulnya Mawar Bodas miliknya Asmi Syad. Ini request dari Taisah di kawasan Cadas Ngampar sana. Waktu menunjukkan pukul 8.56 untuk saat ini, masih di sesi jam yang kedua ya Rekan Prima. Nanti kita sambung di sesi jam yang ketiga. Masih panjang perjumpaan kita, masih 1 jam lagi. Yang mau gabung nanti sekira pukul 9 ya di 0853 2189 9582. Dan hari ini Putri mengenakan warna merah ya. Di Mahat Azaitun hari ini apa kabarnya rekan Sahil? Apakah hari ini ada laporan langsung untuk kegiatan hari ini? Yaitu kalau dari kemarin di tanggal 12 acara bimbingan terpadu bagi pelajar Madrasah Tsanawiyah angkatan ke-25. Nah, Pak, hari ini masih acara bimbingan terpadu, apakah ada laporannya dari Mahat Azaitun? Kita tunggu aja ya rekan Prima. Dan mengenai nama-nama angkatan yang ada di Mahat Azaitun, pelajar yang ada di Mahat Azaitun, kalau sekarang kan angkatan 25 ya yang sedang mengadakan bimbingan terpadu. Kalau angkatan 25 itu kalau yang Putri tahu ya, seragamnya warnanya apa tuh? Kalau hari Rabu, Kamis, kalau Senin, Selasa itu kan putih, hitam ya. Dan ternyata tiap angkatan nih yang Putri Ayu perhatikan, kalau di Mahat Azaitun itu tiap-tiap angkatan mempunyai warna seragam angkatan masing-masing. Kalau angkatan 25 itu hijau sage ya. Angkatan 24 kuning apa ya, kuning emas gitu. Kalau angkatan 23 atau Gentures ya, generasi angkatan 23 kreatif dan solidaritas ini warna baju angkatannya warna biru langit ya, atau biru laut, biru pokoknya. Kalau angkatan 22 nama angkatannya Aventador. Angkatan 21 Atlantik, angkatan 20 Senitral. Dan di Mahat Azaitun, untuk pelajar di Mahat Azaitun sudah sampai di angkatan 27 rekan Prima. Wah, selamat pagi juga yang sudah ingin gabung di 0853-2189-9582. Tapi kita tahan dulu karena nanti di sesi jam yang ketiga atau jam selanjutnya ya baru boleh masuk. Tetap di Radio Prima 958 FM, Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan kemana-mana, Putri akan menjadi teman baik rekan Prima sampai dengan pukul 10. Bapak Pur di Cibedang sana, selamat pagi. Mama Titan

0: belum bisa ngomong, mau ngomong apa ya? Pastinya kalau bisa ngomong akan berkata jujur ya rekan Prima. Ini judul lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong dari miliknya Dul Sumbang. Hai guys, selamat pagi Bunda Yuniasari juga. Assalamualaikum. Iya, ini Bunda Yuniasari baru pulang senam ya. Tapi biasa nih kalau baru pulang senam lanjut deh pada botram, makan-makan. Aduh, bunda-bunda di Sumedang ternyata setelah senam memang sih biasanya pada makan bersama ya. Jadi nomor telepon Prima FM interaktifnya di 0853-2189-9582 boleh dipergunakan nih, udah sesi jam yang ketiga ya rekan Prima. Di pukul 9.08, apa kabarnya di Kalimantan Selatan sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, kayak ngopi, say.
1: Ngopi dong.
0: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Iya. Oke nih. Bang Ramli.
1: Sekali pagi.
0: Iya. Bang Ramli sehat ya, Bang?
1: Ini apa ini namanya ini? Ya, punya aku ini kan HP-nya kalau agak kelamaan.

0: untuk ya panas lah. Iya.
1: Ah gitu. Padahal nggak dijemur ya bang ya.
0: Enggak kok. Kalau dijemur ya.
1: Tambah ya.
0: Tambah lagi panas.
1: Ya memang berarti udah sangat itu, berat apa, ya.
0: Namanya itu apa lagu yang itu Duil Sumbang Pari kan kalau bulan bisa ngomong kan gitu.
1: Nah,
0: mau... Ya mungkin kan kalau bisa ngomong dia nggak pernah berdusta.
1: Iya. Akan bicara jujur ya bang apa adanya ya.
0: Iya. Nah kan gitu. Ya. Ya gitulah.
1: Iya.
0: Ceritanya.
1: Tak akan bohong pastinya. Coba tanya Rebulan sana.
0: Iya.
1: Iya, di Kalimantan untuk saat ini cuacanya mendung-mendung, Bang.
0: Iya kan? Tadi yang seperti dibilang tadi mandung ini cuacanya awak dingin. Apa bawaannya ngantuk.
1: Ngantuk deh.
0: Padahal kan sudah sarapan.
1: Oh, nah itu justru bang kalau biasanya setelah sarapan, nah biasanya kan ngantuk bang karena si karbo ini atau yang gula dalam karbohidrat tersebut itu udah mulai ini ya bereaksi ya bang, lari ke mata ya ngantuk.
0: Iya makanya kan ini dikurangi kalau minum-minum yang kayak itu apa yang manis.
1: Apalagi
0: soalnya itu apa itu namanya kadar gula kan.
1: Betul ya. Apalagi minuman manis yang berwarna-warni ya bang Ramli ya.
0: Ini tuh nggak berani itu.
1: Nggak berani ya. Kopi aja juga pahit ya bang ya. Ngopi
0: kopi yang kalau menyeduh kopi ya gulanya agak dikit aja. Agak apa itu namanya ada ke rasanya yang pahit-pahit tuh ada kerasaan gitu.
1: Ah gitu. iya biar berarti belum sepenuhnya kopi pahit ya, tetap dikasih gula dikit biar ada manis-manisnya bang.
0: Kalau nggak pakai gula ya pahit lah gula atau kopinya. Nggak enak juga
1: Iya. Oke, Bang Rali. Ini ada Bunda Yunia Sari juga dari Sumedang, katanya baru selesai senam. Terus
0: salam aja sampaikan kepada Bunda itu
1: Iya. Lagi konsen terus, juga.
0: Kan aku mau ini apa namanya ini mendinginin ke HP dulu.
1: Iya.
0: Baru nelfon ini kan setelah itu off dulu kan didinginkan dulu baru masuk nanti. Ya mungkin nanti kan karaokean.
1: Nanti ada karaoke di sore.
0: Jam berapa ini?
1: Kalau karaoke?
0: Jam berapa sore?
1: Sore karaoke jam 3 sore bang.
0: Kalau pagi?
1: Pagi kalau hari Senin sampai Jumat nggak ada karaoke bang. Karaoke-nya di Sabtu Ahad itu pagi jam 10 kalau di akhir pekan bang Ramli.
0: Iya.
1: Sabtu sama Minggu jam 10 itu karaoke setelah acara pagi ngopi say. Tapi kalau Senin sampai Jumat jam 15 sore ya bang, jam 3 sampai jam 4 sore. Gitu.
0: Dicatat. Dicatat sudah ini.
1: Catat jadwal-jadwalnya ya Bang Ramli ya.
0: Jadwalnya itu di apa biar tahu.
1: Iya, biar tahu.
0: Enggak ada kesibukan juga sih.
1: Sibuk-sibuk apa nih Bang?
0: Ya kadang-kadang kan ke belakang ke kebun.
1: Punya tanaman apa di kebun?
0: Cuman anu aja ini pisang nurun aja sama kelapa.
1: Pisang tanam sendiri berapa hektar tuh? berapa pohon?
0: Enggak banyak juga sih. Cuma 20 pohon aja.
1: Ya 20 pohon juga ya Allah banyak itu Bang, 20 pohon.
0: Ini kan mau panen. Kemarin ada yang sudah mau beli. Katanya kan ini masih 10 hari lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Mungkin kan ini setelah Idul Adha nanti bisa ditebang.
1: Berarti serempak ya Bang ya panennya ya pisangnya ya.
0: Iya.
1: Pisang apa Bang yang Abang tanam? Jenis pisangnya?
0: Di sini kan
1: kalau di sana Kalimantan
0: lumayan kalau pisangnya di sini. Pisangnya pisang apa itu namanya apa? Yang gede itu? Gede.
1: Apa? Raja.
0: Besar itu namanya. Apa itu namanya? Minoron kah itu namanya? Menurut
1: oh, di
0: kalau di sana apa namanya?
1: Apa ya Bang? Khawatir salah ini persepsinya. Soalnya di sini kan ada pisang raja, ada pisang tanduk tuh, ada pisang apalagi tuh Ambon gitu. Kalau di Kalimantan Selatan itu ya, yang Abang tanam khawatirnya beda dengan persepsi yang Putri pikir ya.
0: Sama aja yang tadi katakan. Pisang raja itu tadi kan ya itu pisang yang ini apa namanya yang ditanam di sini yang dekat ini.
1: Harganya
0: itu kok bisa?
1: Harganya lumayan ya Bang ya. Apalagi kalau 20 pohon tuh berapa tandan.
0: Nah Putri aja yang mengetiknya itu di mesinnya.
1: Apa tuh?
0: Kali 2000 satu bijinya.
1: Aduh, bisa berapa tuh cuannya ya jual pisang. Kelapa juga kan sedang mahal juga ya Bang Ramli.
0: Di sini kelapanya Mbak Putri satu bijinya orang yang ada yang beli tuh 3.000 sampai 4.000.
1: Oh gitu. Kok malah ini ya 3.000 4.000 itu murah loh Bang Ramli.
0: Kan itu di sini yang beli yang dijualnya ke sana ya mungkin mahal lagi itu mungkin sampai 10.000.
1: Iya betul 10.000 12.000 satunya. Dari situ 3.000 4.000 ya Bang ya.
0: Iya.
1: Oke oke.
0: Ya namanya lah gitu orang yang beli kayak kami kan soalnya perlu juga. Cuman di sini kalau harga gabah mahal.
1: Iya. Harga gabah mahal kalau di Kalimantan Selatan ya.
0: Iya. Di sini kan harganya kalau gabah para perbeliknya di sini mencapai 150-an per baliknya.
1: Oke oke.
0: Cuman kalau di sana orang bertimbang, pakai timbang. Iya. Di sini kan pakai per belik, sini pakai per liter.
1: Per liter namanya per belik ya.
0: Iya.
1: Iya iya iya.
0: Soalnya kalau per liter tuh 20 liter kan satu balik di sini namanya.
1: Iya. Oke. Jadi belajar bahasa Kalimantan nih ya. Liter ternyata belik gitu ya.
0: Kalau di sana kan per kental kan namanya.
1: Iya. Biasanya per kental sekian sedang 800 per kental gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, Bang Ramli sehat-sehat ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah gabung di acara pagi.
0: Alhamdulillah bisa nelpon kau masuk gitu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramli. Wah asik banget ya. Dan Bang Ramli nih HP-nya sudah panas, pengen didinginkan dulu katanya. Oke oke di 0853 2189 9582. Wah lama tak terdengar nih suaranya Bapak Pur di Cipedang sana. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi say.
2: Say kopinya di
1: seruput. Semangatnya lanjut. Ini Bapak Pur di mana nih Pak Pur?
2: Ini. Iya. Iya. Ah,
1: sedang di Cipedang?
2: Alhamdulillah. Ini lagi bersih-bersih, Mbak.
1: Bersih-bersih rumah, bersih-bersih
2: lantai ini. Tadi mau masuk, udah ketinggalan ya.
1: Iya, sabar ya.
2: Ini tadi itu yang dari mana itu? Kalimantan apa dari mana itu?
1: Iya, dari Kalimantan Selatan.
2: Kalimantan Selatan. Nah, gimana di sana tuh Kalimantan tuh?
1: Iya.
2: Cuacanya saya ada juga di gitu. Kalimantan tuh kemarin ketemu di Kalimantan Barat.
1: Oh iya iya iya.
2: Iya, kemarin di Jawa tuh pulang. Ini mudah-mudahan insya Allah tahun depan pulang lagi katanya.
1: Oke.
2: Di Kalimantan, Mbak Putri, Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Barat
2: itu
1: ya.
2: Di kebun sawit katanya.
1: Di kebun sawit. Kerja di kebun sawit.
2: Iya, iya, dia jadi pengawasnya katanya, lakinya tuh saya nggak tahu tuh omongnya dia, cuma saya cuma nama Kalimantan nggak tahu.
1: Iya. Oke.
2: Ada yang di itu di sini Kota Waringin, tuh ponakan lagi Kota Waringin, Kalimantan Timur kalau nggak salah ya. Kota Waringin tuh, di situ ada satu. Maklum Mbak, kalau orang Jawa tahu sendiri ya Mbak. Anak tuh nggak ada yang mau di rumah, kemana aja bubar.
1: istilah ini tuh ngerantau ya.
2: Ada lagi, ada yang di Lampung, Kota Bumi satu, itu di Bintaro satu, di Surabaya satu, itu ponakan sama ini. Kalau ini yang di Lampung sama yang di mana Bintaro tuh anak sih, anak saya yang itu yang ada gambarnya di itu tuh Bu, Mbak, di HP tuh.
1: Iya,
2: anak sama cucu tuh Bu, Mbak. Cucu saya tuh di itu tuh di Bali tuh yang gambarnya laki-laki tuh. Iya. Request lagunya Mbak.
1: Apa tuh Bapak Pur?
2: Ya ada curuk-curuk.
1: Taman belum? Ya belum.
2: Belum ya udah, makasih Mbak ya, Taman Curug ya.
1: Salam-salamnya nih. Kanggo siapa Bapak Pur?
2: Ya.
1: Iya, buat siapa?
2: Buat ini nih yang udah monitor nih. Buat Nang Rastim udah masuk?
1: Udah.
2: Nah, Bapak Salim. Nang Rastim, Mr. Bono. Ibu Tuti, Bang Paucan, Ibu Billy, Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu yang di Cirebon, ada Kepiatin, Mama Indah, Cak Isa, Cak Dasmo, kayaknya tadi Cak Isa, Mawar Buram ya?
1: Mawar Bodas ya?
2: Mawar Bodas.
1: Iya, udah Mawar Buram ya.
2: Cak Isa, gimana Cak Isa? Kabarnya, terus itu Cak Dasmo, Mama Endang, Kang Aman, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina, semangat Bu, lagi sibuk
1: dong.
2: Ya?
1: Wah pasti, pasti.
2: Ya, wah, pasti kalau Ibu Sukina pasti sibuk, apalagi jam segini nih, bungkus-bungkus ini gitu, sibuk banget, semangat Bu.
1: Betul.
2: Ya. Mama Titan, Kang Uyut, Bapak Lepe, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kak Gubar, terus Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Kang Wanta, Mama Teddy, Mama Udan, Bintang Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mie Pamungkas. Kang Ibeng nih lagi udah ini nih, udah standby kayaknya Kang Ibeng. Kemarin saya main sih ke rumahnya.
1: Oh, ya, sibuk apa nih Kang Ibeng?
2: Udah katanya udah nipis kerjaannya, udah kelar katanya.
1: Oh, yang gerabak-gerabaknya udah beresan ya.
2: Dia kan punya gerabakan Mbak Putri, dia punya gerabakan. Kalau panen tuh tinggalnya di tengah kota kan.
1: Terus.
2: Terus Mama Rate, Bunda Mary dari Subang. Kang Sondol, Ibu Epi yang punya rumah mewah. Adik Kutil, Kang Asep Rolan yang dari Banten. Kang Wanta, Kang Sondol, Bunda Ada Yunia Sari dari Sumedang tuh. Gimana Bu? Sehat Bu?
1: Sehat.
2: Tadi yang tadi yang habis pulang apa senam itu iya. Bunda Yunia Sari apa siapa tuh?
1: Iya, betul.
2: Iya. Terus ada Weni dari Subang.
1: Haha.
2: Kang Nur Jaya. Nah, terus Nok Bintang Jaya, Kang Aman. Kang Ebes. Mama Dinda, ini ngumpung saya di rumah nih, saya selam semua nih.
1: Iya.
2: Banggala ya, terus Kang Asep Rolan, Ayah Cita dari Patrol, Mama Awang, Mama Yuni, Papa Yuni, Mama Lina, Kang Yanto, Teteh Solia, Andrew Kati, terus Dina, Bu Dina dari Mandi Rantan ya. Ibu baru Ibu Dina deh. Ibu Sunusi. Ibu Salmina. Kang Sani dari Kertanegara. Kang Pani, Mama Pani, Sukahati, Mama Najwa. Kang Timan dari Pekaden. Ucapannya spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi di pasar. Banyak banget nih baru separuh nih. Iya. Yang belakang enggak kebagian tar.
1: Iya, betul.
2: Spesialnya Mbak Putri yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka. Terima kasih ya untuk Bapak Pur di kawasan Cipedang yang sudah hadir. Ini nih yang tadi katanya baru selesai senam. Satu penelpon lagi diterima. Setelah itu kita putarkan lagu yang sudah di request rekan Prima semuanya ya. Dan ada beberapa informasi juga untuk mengisi ruang informasi pagi rekan Prima di acara Ngopi Say. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
3: Merdeka, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Halo Bunda, sehat Bun?
3: Iya, Alhamdulillah. Sebaliknya, Mbak Putri yang selalu ayu juga, yang unyu-unyu, yang jangkung kecil, pengen Bunda kesehatan.
1: Iya, Bunda kan baru selesai senam nih, ini gak kecil-kecil Bunda.
3: Iya, enggak langsung. Langsung pada botram. Jadi maka bukannya langsing anger be langsung. Anger.
1: Bukannya langsing lah anger be langsung ya Bun ya.
3: Iya.
1: Kok soalnya senam botram, senam makan bareng, iya. Baru selesai senam. Iya. Ayo kemana yuk makan-makan.
3: Iya. Itu. Iya. Namanya bareng pasti enaknya lebih ya.
1: Ya itu. Tapi bahagia kan Bun ya dapat ya iya, bahagianya.
3: Iya, alhamdulillah iya. Datang ke rumah, beres-beres dikit, langsung manteng Mbak Putri.
1: Iya, pakai merah-merah nih menyala ya.
3: Iya, betul. Semangat banget. Bunda juga tadi seragamnya
1: apa tuh? Tadi tuh outfitnya senamnya.
3: Merah sama merah. Putih tadi juga kayak buat Agustusan.
1: Iya, siap dikibarkan ya Bun ya.
3: Iya.
1: Apa persiapan juga Bun? Persiapan buat Agustusan nanti udah dipersiapkan nih senam-senam untuk 17-an. Belum.
3: Iya, biasa.
1: Kebiar ya hari udah. Merdeka ya.
3: Iya, kebiar ya. Bareng sama radio juga di sini juga kalau Agustusan.
1: Iya, Agustusan. Iya betul. Iya. Nanti
3: lagunya dulu Mbak Putri sayang.
1: Apa cantik. Tuh lagunya?
3: Terong dicabein.
1: Terong dicabe. Memang ini tadi baru aja botram dengan balado terong.
3: Iya, betul. Dari itu ya dari istri Badriah ya.
1: Sibat ya. Oke, dicari Sibat dulu ya, Bun. Ya. Soalnya ini kan lagu termasuk lagu udah lama ya, Bun ya.
3: Ini yang baru sesi yang baru yang iya. Ini mah 2020.
1: Terong dicobain.
3: Jangan itu terlalu lama ya.
1: 2014 jangan, ya. Malah ini Bun, kalau Sibat terong dicobain 2014.
3: Ya terlalu itu ya jangan-jangan ya. Jadi Bunda maunya mengapa kau berubah aja?
1: Mengapa kau berubah ini dari miliknya siapa Bun?
3: Dari Mirna Putri. Aduh. Dari Mirna Putri. Putrinya sama.
1: Putri sama.
3: Nama yang cantik ini.
1: Iya. Tapi kalau yang itu juga yang baru banget juga belum ada ini ya.
3: Oh iya. Ya udah dari nih. Adam aja.
1: Nih
3: dari Paris Adam aja ya.
1: Ini nih Bun, kopi pahit dari Bekas ya. Salim. Kan lagi pada ngopi tuh.
3: Ya. Jadi tadi siapa yang minta lagu kopi pahit itu?
1: Ah, kopi pahit buat ini Bang Ramli.
3: Oh. Iya, buat Bang Ramli ya. Udah kalau setuju sama belum diputar ya?
1: Apa tuh?
3: Statue aja yang lagi.
1: Statue
3: yang dari Paris Adamnya. Iya.
1: Statue. Iya. Iya, tapi ini
3: Vita Alfi
1: ya kayaknya mah ya.
3: Oh iya, enggak.
1: Iya, Vita Alfi ya statue-nya. Buat siapa Bunda? Iya. Pagi hari ini menyapa nih yang teman-teman Bunda disapa Bu, teman senamnya.
3: Iya, dia mereka kadang kalau teman senam itu kadang jarang-jarang
1: iya ya
3: aktif di radio. Jadi dia mau belanja-belanja atau apa gitu cuman jadi jarang.
1: Belanja-belanja ya, belanja sepatu, iya. Kaos kaki.
3: Kecuali kalau ada juga sih cuman enggak manco di Prima kalau Bunda iya. Single juga. Buat apa ya? Cuman teh meni aja itu ya. Teman Bunda
1: oh, iya,
3: yang
1: iya,
3: ada
1: betul.
3: Di situ.
1: Di Sumedang ya teh meni ya namanya.
3: Iya, tapi iya. Jauh juga jauh sih. Juga. Kalau Bunda mah kan di Sumedangnya di dekat alun-alun, kalau dia mah udah dekat perbatasan Subang.
1: Ah, iya. Oke Bunda, lanjut. Iya. Buat siapa ya salamnya
3: yang
1: nih,
3: barusan
1: ya,
3: itu ya buat Kang Pur ya yang barusan iya, turunnya. Betul. Juga buat Bang Ramli di sana yang jauh di sana lagi berkebun. Barangkali itu Kang Ari Lakso lagi dengerin. Terus ada Nanang Rasti, Ibu Sukina, Mom Ara, Mak Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi, Nenek Rafi'ah, Ibu Sukina. Terus ada Bang Wario, Bunda Ella, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyati, papanya Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wanti sama Ibu Wantinya juga. Terus ada cucunya Nokdila. Itu cucunya Pak Wanta ya, Nokdila katanya mau disenggol. Buat Nokdilanya ya, buat Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Ade Kutil, Lili Kedung, terus buah Mama Aldi, Mama Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Suropati. Ya Mas Suropati gak ada gabung-gabung lagi ya.
1: Iya sibuk ini kayaknya mah ya. Sibuk di
3: itu
1: Tegal
3: mantengnya
1: Gubuk.
3: Justru di Tegal Gubuk justru mantengnya ke Sumedang. Sumedang sekarang udah ada gitu. Lagi. Jadi Bunda juga kan biasanya manteng terus di sini. Tapi ya namanya ada di grup gitu ya. Ya Bunda kadang sekarang dibagi-bagi okay, waktunya.
1: Bagi-bagi waktunya.
3: Iya. Bentar ya, lagi belum ada yang gitu buat Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah. Buat keras buat Bunda Riri, buat Uyut, Kang Capur yang barusan turun ya. Terus ada Mama Endang, Ayah Pamungkas, Kang Aman, Kang Tani, Sapa Teh Naninya, Pak Lebe, Ibu Rohmana, Mama Najwa, Mama Luwes, Bang apa sih ya, Bang Hendro Lesmono ya, Bang Hendro Lesmono. Tahu dari Hendro, mana ya? Itu? Pokoknya yang ada di TikTok itu.
1: Iya. Siap.
3: Panjang Bunda ya banyak kirim-kirimnya ya. Soalnya ada ras ate itulah silaturahmi kadang lagu nomor berapa gitu. Yang penting Bunda bisa silaturahmi.
1: Iya.
3: Iya, makasih banget.
1: Sami-sami.
3: Bunda kan mempelajar nanti.
1: Apa tuh?
3: Kesuwun ya. Kesuwun, Mbak Putri.
1: Sami-sami. Matur suwun, matur nuwun.
3: Iya. Kesuwun atau hatur apa ya?
1: Matur nuwun.
3: Matur nuwun ya.
1: Matur suwun. Iya, Bunda.
3: Iya udah, makasih Mbak. Makasih banget Mbak, jadi nate dah. Kesuwun Mbak Putri.
1: Sami-sami.
3: Iya. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Bunda Yonyasari di kawasan Sumedang sudah hadir ya. Selamat pagi juga Bapak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Ada juga Mama Indah nih. Waalaikumsalam Merdeka. Aduh, ada Sahil nih. Sahil sehat ya. Oke, Mama Indah nih, selamat pagi Teh Putri. Cuacanya cerah ya. Ini Mama Indah nembe sarapan ya. Gak ada tenaga ya. Jadi kalau nggak diisi itu, oke semangat tetap lanjut ya, masih riuh, aduh ibu rumah tangga Jerene Maya. Tema lagunya si Sok Paling Suci ini baru teteh, oke ya Mama Indah ya, nanti disiapkan dulu. Teh Soleha juga, selamat pagi Mbak Putri yang cantik. Teh Soleha bareng Babe Magdornya ngopi-ngopi, saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut merdeka. Oke, terima kasih ya untuk Teh Soleha juga yang hadir. Ada Mama Aldin juga, selamat pagi Mbak Putri ngopi, saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mama Aldin. Kan Rian juga ditahan dulu teleponnya karena kita mau putarkan lagu yang sudah di request dan ada jeda sebentar. Tapi sebelumnya untuk acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut pagi hari ini bareng Putri. Diinformasikan terlebih dahulu untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ya, waktu itu kan pernah nih Ibu Sikinah katanya lama banget ya. Pas nungguin apa tuh petugas sampah yang ke rumahnya sampai sampahnya menggunung. Dan akhirnya sekarang Ibu Sukina sudah memilah nih mana sampah yang bisa untuk dibakar maupun sampah organiknya sudah dipisah-pisah nih. Ibu Sukina sudah memilahkan sampah-sampahnya, jadinya gak perlu nunggu lagi petugas dari sampah ya Bu ya. Dan juga yang perlu dibakar, sampah yang perlu dibakar juga dibakar. Kalau sampah organik dipisahkan bisa untuk pupuk tanaman. Dan ini ada kabar juga dari loknews.co.id rekan Prima semuanya bahwa Bupati Indramayu ini siapkan strategi baru kelola sampah jadi bahan bakar. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim menghadiri rapat khusus bersama Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi di Bandung pada hari Senin 11 Mei 2026 untuk membahas solusi masalah sampah. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa sampah tidak boleh lagi hanya sekedar dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir ya, melainkan harus dipilah sejak dari rumah tangga dan desa. Betul banget ya. Ini rekan Prima sudah mulai memilah-milah sampah nih. Dan juga Indramayu kini mulai melirik teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel, yaitu alat canggih yang bisa mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk industri. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk menggandeng investor dan pihak swasta guna mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau bahan bakar. Dan selain membantu menjaga lingkungan tetap bersih, cara ini juga diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat desa dan juga kecamatan. Bupati Luki Hakim juga mengajak seluruh warga untuk mulai rajin memilah sampah organik dan plastik dari rumah masing-masing demi kesuksesan program ini. Mari rekan Prima semuanya, kita jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri agar Indramayu menjadi daerah yang bersih dan juga inovatif. Ini kabar dari lognews.co.id yang rekan Prima bisa baca lebih lengkap lagi. Oke, yang lain ditunggu ya Kang Ibeng, jangan kemana-mana, tetap di ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nanti ada lagu Taman Curug yang sudah di request oleh Bapak Pur di kawasan Cipedang sana. Terus ada Stay You, Stay You ya Bunda Yuniasari. yang sudah request lagu Stage Stage. Oke, masih di 95,8 Prima FM, Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Aduh, Taman Curug ya, asik kali ya kalau kita ke Taman Curug ya. Ya bunda ya, kita senam di taman gimana bun, asik gak ya? Taman iya, senam di taman, senam di pantai, asik banget tuh ya. Baik rekan prima, kita jeda sejenak ya untuk acara ngopi say. Kopinya distribut, semangatnya lanjut, karena kita akan bergabung langsung dengan rekan Adisti yang akan melaporkan pagi hari ini acara bimbingan terpadu untuk pelajar tingkat madrasah sanawiyah angkatan 25 di Mahad Az-Zaitun. Dan bagaimana untuk laporan selengkapnya, saat ini sudah tergabung Putri dengan rekan Disti. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Putri.
0: Selamat pagi, ngopi say.
1: Bisa, kau punya diseruput, semangatnya lanjut nih meskipun udah agak siang ya,
0: iya. Disti kepanasan.
1: Iya nih, ini nggak gitu kepanasan karena Disti lagi di luar aja.
0: Gitu, karena di luar ya. Kalau di dalam gedung pasti dia dingin.
1: Iya, adem banget di dalamnya sampai kedinginan tadi Disti sama Pak RT ini di dalam.
0: Ini masih acaranya di Mini Zeteso.
1: Masih di Mini Zeteso, Mbak Putri.
0: Oke, silakan untuk laporannya untuk pagi hari ini, silakan Disti.
1: Oke, siap Mbak Putri. Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Di sini Disti hadir menyapa langsung rekan prima untuk melaporkan acara bimbingan terpadu tingkat madrasah sanawiyah angkatan 25 untuk pelajar kelas 9 ya, yang berlangsung hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan kegiatan ini mengangkat tema transformasi pendidikan Al-Zaitun berbasis L-STEAMS demi terwujudnya pendidikan kontemporer dengan perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila. Dan acara tadi dimulai ya kan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana sebagai bentuk penanaman nilai kebangsaan kepada para pelajar nih rekan prima semuanya. Dan acara berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama nih tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Soleh Aceng SHMH, yang menjelaskan tentang Piagam Madinah. Nah, beliau menyampaikan bahwa Piagam Madinah yang lahir pada tahun 622 Masehi ini merupakan salah satu bentuk perjanjian atau konstitusi pertama yang mengatur kehidupan masyarakat yang beragam, mulai dari suku Arab, Yahudi hingga Nasrani. Dari situ lahir nih prinsip-prinsip penting seperti persatuan, keadilan, kebebasan beragama, serta hidup berdampingan secara damai. Dan kemudian pemahaman kedua ya, penyampaian kedua tentang hak asasi manusia ya, disampaikan oleh Ustadz Marjuki MPD, yang menjelaskan bahwa HAM sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir, dan nilai-nilai tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Keadilan, kebebasan, serta persatuan dalam keberagaman. Dan masih berkaitan dengan hak asasi manusia nih rekan prima semuanya dan Mbak Putri ya, materi tentang Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disampaikan oleh Ustadz Alwi SAG MPD, yang mana beliau juga menjelaskan bahwa deklarasi ini lahir dari berbagai konflik dan penindasan di dunia dengan tujuan utama menjaga martabat manusia dan menciptakan perdamaian. Untuk nilai ini juga sejalan nih dengan visi Al-Zaitun ya rekan prima, dalam membangun pendidikan berbasis toleransi dan kemanusiaan. Dan selanjutnya materi tentang wawasan keindonesiaan disampaikan oleh Datu M. Nurdin Abu Sabit SOS MAP MMP bersama Ketua YPI Datuk Sir Imam Prawoto KRSS SEMBA CRBC, Jadi mereka juga menjelaskan tentang perjalanan sejarah Indonesia dari masa Nusantara hingga lahirnya bangsa Indonesia yang bersatu. Ini ditekankan bahwa pendidikan interaksi dan kesadaran para pemuda menjadi kunci lahirnya Sumpah Pemuda dan terbentuknya identitas nasional. Nah, para pelajar juga nih ya, tadi diajak memahami bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan beragam, rekan Prima. Tentunya dari Merauke sampai Sabang yang harus dijaga persatuannya sesuai dengan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk akhir kegiatan di acara hari ini yaitu ada pengarahan ya yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Hazaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang SOSMP, atau nanti yang diwakilkan mungkin dari Ketua YPI Yang Berhormat Datuk Sir Imam Prawoto KRSS STMBS CRBC yang menekankan pentingnya menanamkan nilai toleransi, kebangsaan, serta kepemimpinan yang visioner dalam dunia pendidikan. Nah, tentunya dalam kegiatan ini ya rekan Prima semuanya, diharapkan para pelajar tidak hanya memiliki wawasan keilmuan ya rekan Prima, tetapi juga mampu menjadi generasi yang berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Jadi kurang lebih seperti itu rekan Prima, laporan dari Disi yang dalam acara bimbingan terpadu hari ini. Disi kembalikan lagi deh ke Mbak Putri di Ngopi Say.
0: Oke, terima kasih Disti atas laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas ya di sana ya. Jaga kesehatan selalu Disti, jangan lupa minum.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Terima kasih. Rekan Disti sudah melaporkan untuk kegiatan yang ada di Mahat Azaitun untuk hari ini hari kedua bimbingan terpadu untuk pelajar tingkat Madrasah Tsanawiyah angkatan ke-25. Berarti yang kelas 9 mau naik ke kelas 10 nih. Wah, mudah-mudahan nanti lanjut semua ya. Pastinya dong lanjut untuk tingkat Madrasah Aliyahnya di Mahat Azaitun. Ini satu pendidikan yang tidak terputus yang ada di Mahat Azaitun, One Pipe Education. Karena mulai dari tingkat tunas PAUD juga ada di Mahat Azaitun, PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan hingga ke jenjang perguruan tinggi yaitu ada Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Terima menyapa untuk rektor dari IAI Al Aziz Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBA CRBC. Selamat pagi. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.56 untuk saat ini. Maaf banget nih belum bisa menerima telepon ya Kang Ibeng, karena Putri harus pamit undur diri di acara Ngopi Sepagi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Karena besok hari Kamis ada siapa RT ya di Ngopi Say. Kalau Kamis besok Putri Ayu hadir di Ventura lagu-lagu Tarling. Oke, yang menantikan untuk acara Ventura, fans ketemu di udara lagu Tarling, gitar lansurling nanti di pukul 11 hingga pukul 15. Lanjut dengan berdendang berkaraoke di udara. Tapi siapa yang mau bertugas untuk siang hari ini? Ditunggu ya, biar kepo nih rekan Prima semuanya. Dan pantengin terus Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu terakhir ini ada Statue request dari Bunda Yuniasari ya di kawasan Sumedang, yang panteng terus juga. Jangan kemana-mana rekan Prima. Putri Ayu tapi pamit ya. Maaf yang belum bisa gabung Kang Ibeng dan rekan Prima semuanya yang belum bisa masuk di pagi hari ini. Kang Rian juga bareng Aki Metalnya, maaf nih karena sudah habis waktunya. Mohon maaf dan terima kasih semuanya atas kebersamaan rekan Prima semuanya. Putri yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: rekan Prima pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru, hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Merdeka. Selamat siang rekan Prima, dimanapun rekan Prima berada, baik yang ada di sekitaran Hawar Gelis, Hawar Kolot, Gabus Wetan, Kroya, mana lagi tuh? Pokoknya semuanya deh. Senang rasanya nih Mas hadir untuk temani rekan Prima semuanya di acara Fans Tura Fans Ketemu di Udara. Neng Kiniki, Neng Prima FM, dan Dimas akan setia menjadi teman baik rekan Prima semuanya hingga pukul 3 sore. Nanti rekan Prima bisa ya bergabung melalui line telepon kita. Jadi selamat siang, selamat mendengarkan. Yuk, katanya sudah mulai susah ya nelpon Prima ya. Jadi boleh dipersiapkan mulai dari sekarang di 0853 2189 9582.

0: hewannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya gak Teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana Teh?
1: Kur ketembe.
0: Yaitu perkawinan antara apa dan apa itu Teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya, antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Iya. Ngomongin masalah kambing Teh, kambing RT tuh banyak tuh Teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada gak?
0: Polkadot mau gak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh terus kita milih yang mana dong? Punya-punya kita yang mana dong?
1: Nah ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, benar susah.
0: Kambing

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: es ya teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Aduh. Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh, enak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Mungkin banyak di antara rekan Prima semuanya yang merasakan, wah nasi kok pakai pol ya? Iyalah. Tapi tiba-tiba kok bisa hujan ya? Iyalah. Karena menurut BMKG ini masa-masa pancaroba nih rekan Prima. Nah biasanya kalau lagi panas-panasnya seperti ini, kita tuh butuh yang seger-seger, butuh yang semeriwing-semeriwing ya. Yang semeriwing apa sih yang ada di rumah? Kipas angin pastinya. Tapi coba tengok deh, kipas anginnya udah mulai berdebu belum? Sudah banyak debu-debu yang menempel belum? Ayo, jangan lupa untuk membersihkan kipas angin tersebut ya, supaya kita juga bebas nih bernafas. Karena debu-debu yang di sebarkan bisa juga nih mengganggu kesehatan kita. Nah, Nimas punya cara praktis untuk membersihkan kipas angin yang sudah mulai berdebu nih rekan Prima ya. Kalau biasanya kita bongkar dulu, nah, sekarang udah nggak perlu dibongkar. Cukup dengan menggunakan plastik, plastik yang besar ya kan. Terus dengan cairan pembersih. Tekniknya tuh seperti apa? Tekniknya pertama kita semprot dulu tuh kipasnya ya. Kita semprot ya, setelah itu baru kita bungkus kipas anginnya dengan plastik. Nah kalau udah terbungkus dengan rapat, baru kita nyalakan kipas anginnya itu dengan dengan level yang paling tinggi tuh rekan Prima. Nah dengan begitu kotorannya tuh bisa langsung keangkat, kipas anginnya bersih, kita pun jadi sehat. Mungkin hal ini bisa diterapkan ya sambil mendengarkan Ventura. Praktis kan, gak harus bongkar-bongkar ya kan. Atau mendengarkan rekan Prima yang lain ya kan, yang telpon ya. Siapa tahu nih disenggol-senggol oleh rekan Prima yang lain.

0: belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima. Kan jaraknya jauh, Teh.

0: pernah lihat ayam merem enggak?
1: Pernah? Iya teh ya?
2: Iya, emangnya ikan.
1: Oh iya.
2: Iya, ayam apa merem ya?
3: Ikan
2: enggak
3: bisa merem ya?
1: Ikan, ikan gimana kalau merem teh?
2: Digoreng aja masih melek.
1: Terus jawabannya apa teh?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

ingat gak yang baru-baru viral nih di media sosial ya rekan Prima? Jadi ada salah satu boleh dibilang perlombaan cerdas cermat lah gampangnya ya. Dan di lomba cerdas cermat tersebut ada salah satu peserta siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak yang bernama Josefa Alexandra yang mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat yang viral banget. Viralnya kenapa sih? Jadi viralnya ini sempat menjawab ya pertanyaan yang disampaikan oleh MC dan jawabannya itu disalahkan oleh juri. Lalu Josefa dengan teguh memprotes dewan juri tersebut untuk mempertahankan jawabannya. Dan aksi ini ternyata viral atau viral di media sosial nih rekan Prima. Dan Selasa kemarin ya, tanggal 12 Mei 2026, Josefa ini diundang datang ke MPR RI. Jadi pada kompetisi ya, lomba cerdas cermat MPR ini, Josefa sebetulnya memberi jawaban yang betul, tapi tadi ya disalahkan. Jadi berangkat ke MPR RI, Josefa didampingi oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati, wakil kepala sekolah bidang humas SMA Negeri 1 Pontianak Rio Pratama, dan guru pembimbing SMA Negeri 1 Pontianak Heni. Selain diundang ke MPR, Josefa juga mendapatkan apresiasi yakni beasiswa S1 ke Cina dan akan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di Cina oleh Rifki Nizami Karsya Yuda, adalah anggota DPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak. Namun keputusan tersebut kembali lagi kepada Josefa nih ya rekan Prima, karena masih dipertimbangkan untuk didiskusikan kepada orang tua. Kadang gitu ya rekan Prima ya, dari viralnya sebuah kejadian bisa membawa berkah untuk seseorang atau malah sebaliknya nih, membawa musibah untuk seseorang. Aduh, mudah-mudahan kejadian ini menjadi perhatian ya untuk kita semuanya, agar ya lebih hati-hatilah dalam mengkoreksi segala sesuatunya, supaya ya semuanya nyaman ya dan gak viral-viral lagi ya.

0: ketemu lagi dengan RT si Rajak Tebak-Tebakan.
1: Betul.
0: Ah, T, kita udah lama nih T nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya T.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa ante kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Ngicipin atu-atu ya Teh.
1: Ngicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter, ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang. Jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Mas yang menjadi teman baik rekan Prima semuanya di acara Fans Tura Fans ketemu di udara Ning Kiniki Ning Prima FM. Baru-baru ini banyak di antara rekan Prima semuanya yang mendengar penyakit hantavirus. Ih, penyakit apa itu ya? Baru lagi kali ya. Jadi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ini Mas ngomongin Jakarta dulu ya, mengungkap ada 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dan 3 orang diantaranya sudah sembuh dan 1 masih suspek. Jadi menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan hantavirus bukan penyakit baru. Virus ini sudah lama, sudah dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Jadi ia menerangkan bahwa penularan hantavirus umumnya berasal dari tikus ke manusia, nih rekan Prima. Dari mana penularannya? Dari air liur tikus, air kencing tikus, atau kotoran tikus yang mencemari lingkungan dan terhirup oleh manusia. Jadi kita harus ekstra menjaga kebersihan lingkungan kita ya rekan Prima ya. Jangan sampai penyakit ini menyerang kita atau keluarga kita. Jadi ada beberapa gejala infeksi dari hantavirus nih, rekan Prima, yang perlu nih rekan Prima ketahui. Jadi gejala hantavirus umumnya baru muncul sekitar 1 sampai dengan 8 minggu setelah seseorang terpapar dan terinfeksi virus tersebut. Keluhan yang timbul biasanya berbeda-beda ya, tergantung dengan organ yang diserang. Jadi infeksi hantavirus bisa menyebabkan terjadinya hantavirus pulmonary syndrome dan juga hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi kita harus cermati kalau misalnya tiba-tiba badan kita merasa demam, meriang dan tidak enak badan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut dan diare, nyeri otot, lalu rasa lelah. Nah, bila dibiarkan dalam waktu beberapa minggu, ya, penderita hantavirus ini dapat mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas atau sulit bernafas, lalu detak jantung cepat, nyeri dada seperti terikat sangat kuat. Ya, ini gejala-gejalanya nih. Gejala-gejalanya memang seperti rasa-rasanya seperti flu ya, rekan Prima ya. Tapi jangan sampai nih flu kok yang nggak sembuh-sembuh ini, ya, ternyata hantavirus. Nah, hantavirus adalah kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru, jadi atau pembuluh darah dan juga ginjal. Virus ini dibawa dan disebarkan sekali lagi oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Jadi mulai dari sekarang deh, kalau misalnya gak mau terserang yang namanya penyakit hantavirus ini, sekali lagi tadi Nima sampaikan, kita harus ekstra menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Karena dengan menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya, berarti kita juga menjaga keluarga kita tercinta.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada Sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Pudgol Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Bang, masih suka nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya huruf S? Kalau M kegedean.

jelang sore ya rekan Prima ya. Mungkin bertanya-tanya ya, kok Nima suaranya aja sih? Nggak terima telepon? Iya, harusnya nih Bang Arya yang siaran hari ini ya. Tapi berhubung Bang Arya sedang terserang yang namanya flu berat, pilek sama sakit kepala ya, jadi Nimas yang harus menggantikan Bang Arya. Ya Nimas berdoa deh Bang Arya lekas ya diberikan kesehatan kembali sehingga bisa cuap-cuap lagi di Prima FM. Ngomong-ngomong masalah flu ya rekan Prima, emang kadang suka gitu nih, flu-nya bingung, pileknya bingung, sakit kepalanya bingung. Kalau misalnya flu, pilek, demam, sakit kepala ya, udah deh. Kemarin nih Bang Arya juga nih masaranin untuk minum Ultraflu biar gak bingung dan biar bisa kembali beraktivitas. Cuap-cuap untuk temani rekan Prima. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung ya. Pokoknya langsung hilang. Flu memang sangat mengganggu ya rekan Prima, bukan hanya mengganggu kesehatan kita tapi juga mengganggu aktivitas kita. Jadi untuk menghilangkan yang namanya flu, kita harus segera minum yang namanya Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum segera Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Nah, Ultraflu sekarang ada kemasan baru nih rekan Prima, Ultraflu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek atau toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu diproduksi oleh PT Hanson Pharma.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

gimana ya rasanya ya rekan Prima ya, kalau misalnya jalan yang kita lalui itu berbayar. Jadi sekarang bukan jalan tol aja ya rekan Prima ya yang berbayar ya, tapi enak lah kalau jalan tol lah ya. Memang mempersingkat waktu, tapi kalau misalnya jalan yang kita lalui nih, misalnya nih ya jalan kampung yang kita lalui terus tiba-tiba harus berbayar, gimana rasanya? Jadi ada wacana nih rekan Prima ya, Kang Deddy Mulyadi ya mau hapus pajak kendaraan diganti dengan jalan berbayar nih. Aduh, benar-benar nih Kang Deddy ya. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantikannya dengan kebijakan jalan berbayar sebagai bagian dari upaya guna mewujudkan jalan-jalan provinsi di Jawa Barat yang berkualitas. Deddy menilai ya, jalan berbayar lebih adil daripada pajak kendaraan bermotor. Dan Deddy juga mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpinnya ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas mulus, lalu memiliki drainase yang memadai, jalan juga dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Oleh karenanya Deddy ingin ya jalan-jalan yang ada di Jawa Barat memiliki jaringan penerangan juga ya, penerangan jalan umum yang memadai dan dilengkapi oleh pos pengamanan yang dilengkapi dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans dan tim paramedis, tapi jalannya berbayar.

Tentunya sangat tinggi, harusnya secepatnya jadi pemimpin Indonesia, katanya. Aduh, ada yang bilang kok makin kesini makin kesana ya, katanya gitu. Ini komennya aneh-aneh nih rekan Prima ya. Apakah akan seperti pintu tol? Jadi memang ada apa palang pintu tolnya? Nah, kita nggak ngerti nih ya pemikiran Kang Deddy seperti apa. Terus ada yang komentar gini. Ini akibat kebijakan pemerintah pusat yang plin-plan soal mobil listrik sama truk tambang, makanya KDM bereaksi. Ini komen-komennya di media sosial. Nah, kalau menurut rekan Prima semuanya komennya harus seperti apa nih? Kalau misalnya ya, kalau misalnya aturan ini diterapkan di Jawa Barat, kan kita masuk di Jawa Barat ya. Jadi kendaraan pajak kendaraan dihapus tapi diganti dengan jalan berbayar.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek
0: ya kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede. Boleh boleh boleh boleh tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo.
0: Ayo.
3: Kuyung.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT. Tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya, itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Tura Fans Ketemu di udara berikutnya. Hanya di 95.8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini.
0: Oh.
1: Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan.
0: Oh.
1: Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya. Ah, kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebom nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya.

Dia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

Assalamualaikum, merdeka rekan prima semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya di hari Rabu ini. Di hari Rabu yang sore tenang, aman, damai. Seperti tidak ada hal-hal yang bikin kita, bikin aku sih sebenarnya, bikin aku kesel hari ini. Karena hari ini tuh kayak semua lancar, berjalan dengan normal, tidak ada gangguan, semua berjalan lancar. Kayak enak gitu ya, hidup damai, aman, tentram, sentosa itu enak banget ternyata. Tanpa ada gangguan dari siapapun, tidak ada yang membuat masalah. Ih, itu enak banget ternyata. By the way, rekan prima, hari ini Sahil bakal sendirian di sini. Jadi buat nanti kalian mau telepon-telepon di MP3 senggal-senggol di pukul 7.50 sampai jam 8 lewat 10, itu bisa banget di 0853 2189 9582. Tapi jangan lupa loh, kita juga bisa nerima request by chat ya kan. Terus nanti di senggol-senggol juga bisa, di WhatsApp juga bisa, di live TikTok juga bisa banget, karena kita sudah mulai live-nya ya. Jadi buat rekan prima jangan sampai kelewatan, karena Sahil di sini nemenin rekan prima semuanya sampai jam 9 malam. Kita bakal lanjut lagi ke lagu pembuka kita pada sore hari ini dari Sae, yang bikin kita tuh semangat ya, makin semangat bahkan meskipun kalian habis balik kerja gitu, atau mungkin habis di cut off sama

Kalian harus semangat ya, karena Sahil bakal nemenin kalian sampai 4 jam ke depan. Jadi tenang aja, santai, kita di sini rileks gitu kan. Di sini ada rekan prima yang udah banyak banget yang join di sini ya, di live TikTok. Aku sebenarnya mau absen-absen sih. Jadi by the way, kita di live TikTok ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Nah, di situ kita lagi live TikTok. By the way, katanya ini ya, Pak Luki Hakim di Kecamatan Kroya ya, lagi ada tinjauan ya. Gimana nih warga Kroya, tadi ketemu Bapak Luki Hakim gak nih? Ketemu gak nih? Kalau aku sih tadi nanti mau kesana, cuman aku gak tahu, gak ingat, gak ada info. Ini ada Mencari Cinta, Mat sore abang, salam dari Bekasi, request lagu bisa gak? Bisa banget. Wah, jauh banget ya dari Bekasi ya. Di sini aja yang di Hargelis gak pernah kemana-mana. Waktu itu pernah kita ke Jakarta guys, ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Biasa orang sibuk, biasa orang sibuk. Siapa di sini sibuk lagi, sibuk-sibuknya nih? Aku sih jujur ya, pekan ini tuh berasa sibuk banget. Bukan pekan ini sih, lebih tepatnya sih bulan ini. Bulan ini tuh kayak sibuk banget. Dari akhir bulan kemarin sampai bulan ini itu sibuk parah, sibuk parah, bener-bener parah. Kayak pikiran pun tidak bisa tenang, ya kan? Makan makin nambah malah ya. Terus ada banyak ya, sekarang tuh masalah datang dari mana aja teman-teman ya. Kita lagi damai-damainya, ada orang yang ya begitulah, entah dari mana tiba-tiba datang. Aduh, boleh ada yang udah join nih, ada siapa aja ya kita absen-absen. Ah, ada Cassandra. Halo Cassandra. Ini Cassandra yang ini bukan sih? Cassandra mana nih? Kayak kemarin join ya. Halo Kabil, halo Kabil. Terus ada Kak siapa nih? Oh, Kak Aang. Wih, banyak juga yang gabung ya. Guys, nanti kita hari ini bakal bahas Cuan Corner, karena temanya hari ini Cuan Corner. Jadi kita bakal ngomongin Cuan Corner yang emang lagi hype banget. Ini sih lagi hype. Menurutku ada dua kegiatan bisa menghasilkan uang. Dua job yang tanpa memerlukan apa ya, bisa dibilang skill. Yang satu tidak membutuhkan skill yang berbeda, harus jago banget, enggak. Tapi yang satu nih lagi harus butuh skill yang bagus gitu. Dan nanti kita bakal bahas satu-satu. Dan ini ada lagu dari Dewa, yaitu Roman Picisan.

Jadi buat kamu prima semua yang mau dengerin kita, terang aja, nggak perlu di radio. Kalian bisa denger di streaming. Kalian bisa pergi ke Google, langsung ketik aja Prima FM Indramayu.com. Jadi kalian bisa dengerin dimanapun dan kapanpun, dan tentunya ada di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Ketik aja Prima 95.8 FM Indramayu. Nanti di situ keluar tuh suara Sahil ya. Dan selain itu lagu-lagu 10 to 5 hanya untukmu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Assalamualaikum, Damayu. Kenalin, aku Nahnia dari Bekasi. Request lagu dong, judulnya Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Kita. Soalnya akhir-akhir ini seorang yang dekat sama aku itu sempat mendung, dan aku harap aku bisa jadi payung untuk melindungi dia dari derasnya hujan dan menyiapkan banyak hal bahagia di depannya. Oh iya, lagu ini itu diciptakan oleh Kitaf untuk kita sebagai wanita mencintai seseorang secara ugal-ugalan tetapi ke orang yang tepat. Terima kasih.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Itu dia lagu The Baginda 100% Cintaku. Oke, Ramri masih di sini, udah ada Kazul yang mau request aja nih lagu T2. Oke. By the way, aku tadi nyebutin bisnis yang cocok buat Gen Z. Buat Gen Z. Misalnya siapa nih? Oh, buat Gen Z gitu kan. Buat Gen Z, usaha-usaha Gen Z itu sebenarnya usahanya kayak gak mau yang terlalu berat gitu sebenarnya. Pengen cuannya gede gitu. Cuman ini terbukti sih teman-teman ya. Ini terbukti ke teman-temanku gitu. Mungkin kalau misalkan dia mau diwawancara sih kita bakal wawancara, cuma sayangnya dia pemalu, teman-teman. Nah, di sini aku punya ide bisnis yang cocok untuk kalian para Gen Z. Ada empat jenis bisnis yang kalian wajib coba kalau kalian Gen Z. Ini brand Gen Z banget deh. Soalnya ini benar-benar 80% mendukung Gen Z banget. Yang rata-rata semua Gen Z bisa menguasai ini gitu. Gak, alatnya ya. Bukan bisnisnya. Kalau bisnisnya ya coba aja. Ini coba aja dulu, kalau gagal nanti coba lagi gitu kan. Pantang menyerah sebelum dapat. Ya rekam Prima, nanti kita bakal putar requestan Kazul nih. Katanya, "Kak, laguku udah diputar atau belum?" Belum, Kazul. Ini lagu ini mau diputar nih. Buat rekam Prima semuanya, kalau misalkan mau diputar tetap stay tune terus di live TikTok kita ya. Kalau enggak, kalian bisa dengerin di lewat streaming kita di Prima 958 FM Indramayu. Dan kita bakal bahas bisnis yang pertama, yaitu kita spill ya, yaitu bisnis digital. Aduh, namanya aja udah Gen Z abis. Ya kan udah pasti tahu lah. Info sate depan sensi. Kita lagi nggak di sensi ya. Kita lagi nggak di sensi. Kita lagi di Haci, Hagli City. Kita lagi di Hargelis, bukan di Senayan ya. Gak ada, tapi di sini ada sate enak, sate Tanjakan tuh. Pasti buat orang Prima pasti tahu namanya sate Tanjakan. Dia enak sih, recommended. Aku pernah 3 kali makan di situ. Beli ya, beli, bukan minta. Tenang aja, santai. Dan nanti kita bakal bahas ini, bisnis digital. Jadi buat kamu-kamu jangan kemana-mana, karena kita bakal puterin lagu dari Kak Zul, yaitu T2. Oke.

emang si bisnis digital pada saat ini tuh lagi hype-hype banget gitu. Karena kenapa? Karena jasa digital nih gak mudah gitu buat yang memang punya skill. Buat kalian yang punya skill editing konten video gitu kan, YouTube atau TikTok atau promosi bisnis, itu kalian bisa banget yang namanya bisnis digital. Jadi kalian buka jasa desain, ya kan, desain konten feed Instagram, terus konten TikTok, itu bisa dilakukan secara freelance loh teman-teman. Jadi teman-teman misal kerja kantornya tuh di Jakarta, teman-teman bisa kerja di Indramayu di rumah lewat device teman-teman, HP, laptop, tablet. Nah gitu kerja, jadi remote gitu, freelance. Nah biasanya kerja-kerjaan kayak gitu tuh ada yang memang per project gitu kan, per video, atau memang di hire, jadi full freelance di company tersebut gitu. Jadi bayarnya per bulanan bukan per project gitu, paham gak sih? Jadi bisnis digital ini emang lagi hype-hypenya teman-teman, lagi hype-hypenya, ya kan. Terus apalagi kalau teman-teman tuh bisa desain gambar gitu, gambar-gambar lucu kayak anak-anak gitu. Karena memang saudaraku teman-teman, itu saudaraku tuh dia bisnis digital, tau gak bisnisnya ngapain? Jadi bisnisnya itu cuman sekedar kayak, paham gak sih, kayak menyatu, bukan kayak ini permainan matematika anak-anak gitu, yang misalkan di buku-buku majalah Bobo atau majalah-majalah TK tuh ya, misal ada 3 jerapah terus di ujungnya tuh ada angka 1, 2, 3, 4, 5, nanti disuruh garisin gitu. Nah itu tuh saudaraku ngejual loh teman-teman, itu tuh omsetnya sampai pernah 500 ribu deh. 500 ribu, keren banget kan. 500 ribu cuman perkara mentahan doang. Jadi nanti orang-orang beli mentahan tersebut gitu. Jadi mentahannya dibeli sama kalian, misal oh ini mentahannya cuman 5 ribu nih. Kalau 5 ribu kali 10 kan lumayan teman-teman. Iya gak sih? 5 kali 10 berapa? 50. Terus ada 20 orang aja yang beli gitu. Wah, banyak deh, 100. Sasarannya pembelinya jangan ke anak-anak mahasiswa, tapi ke orang-orang atau orang tua yang ada di TK-TK gitu, PAUD-PAUD gitu. Jualnya di situ. Jadi nanti ibu-ibunya itu kira, "Wah, murah nih, cuma 5.000. Nanti ngeprint sendiri." Nah, itu kalian cuma modal desain doang terus masukin ke platform penjualan, terima duitnya deh. Gampang kan? Gampang. Tinggal apa coba? Niat. Tuh. Ya enggak, bener enggak kan Nia? Bener enggak? Bener dong kan Nia. Karena di sini tetap Kania ini. Kania always on live TikTok kita ya. Karena ini ada di mana? Singapura loh. Kemarin kita ketemu, tahu ada rekan Prima juga yang rumahnya tuh di mana ya? Hargelis atau Anjatan gitu. Dia merantau ke Jepang. Nanti akhir tahun mau ke pulang kampung. Waktu pas kita ini jalan-jalan keluar-keluar gitu, waktu pas muter-muter. Kan gitu suka muter-muter tuh. Ya kan kalau misalnya rekan Prima lagi lihat live-nya TikTok Prima sampai 100-200 gitu. Nah, itu kita lagi muter-muter daerah Indramayu Barat tuh, teman-teman, Indramayu Barat, Indramayu Kota. Jadi kalian kalau misalkan mau didatengin ya sama kita gitu ya, rumahnya, jalannya, kantornya, perusahaannya, itu bisa langsung aja DM ke TikTok live kita, ke TikTok Instagram atau ke nomor telepon kita di 0853 2189 9582 gitu. Jadi nanti kita bakal samperin ke kalian nih kalau misalkan banyak peminatnya. Karena memang banyak sih, kayak kemarin yang paling banyak tuh ke arah Gabus Wetan, itu banyak banget sih. Gabus Wetan, terus loh bener, itu juga banyak. Lelea apalagi sih, Lelea paling banyak sih, kayak warga Lelea nih.

buat orang prima yang mau daerah yang mau didatengin sama kita, kayak misal karena kita ada room gitu ya, kalian bisa langsung give aja tuh di TikTok lu, nanti kita bakal pergi ke daerah kalian seperti itu.

Iya, yeah, semoga ya Sahil gitu ya. Pergi pagi, pulang malam. Udah berasa pengen beli dunia deh. Berapa sih? Berapa sih harga dunia? Mau deh. Coba mau lihat ah. Harga bumi ya, coba. Harga bumi. Harga bumi hari ini. Harga bumi. Oh, harga bukan harga ini, harga planet bumi hari ini. Oke. Harga bumi saat ini berdasarkan data astrofisika, nilai bumi ini diperkirakan, wow, harganya, angkanya sangat sulit dipahami oleh otak manusia, teman-teman, karena harganya adalah 5 koin triliun dolar AS. Oh my god. Aduh. Oh, by the way, aku nanya-nanya ke Kania ya, kayak Kania kan tadi lagu Armada kan, pergi pagi pulang pagi gitu kan, semoga Tuhan dompetku terisi gitu kan, ya kan. Nah, semua aku doain nih buat orang Prima yang memang lagi dengerin di Jepang, Singapura gitu kan, Taiwan, terus di mana lagi, di Korut, bukan, nggak, di Korut ya, Korsel, terus Austria.

ya gitu. Terus Prancis yang lagi dengerin kita lewat streaming di primafmindromayu.com, semoga kalian ketika balik sini kalian sudah mapan gitu ya, maksudnya uangnya sudah cukup gitu untuk masa pensiun seperti itu ya, biar bisa membahagiakan orang-orang yang pengen dibahagiain sama kalian. Amin, amin tuh. Tapi jangan lupa ya, persenan. Jangan lupa. Lupa, itu kalau ketawa jadi keinget someone gitu. Aduh, jadi keinget someone yang ada di sono, yang di Indramayu Kota. Oke, yang pertama, nanti kita bakal bahas yang kedua, bisnis yang memang disukain sama Gen Z dan wajib dicobain sama Gen Z. Yang pertama tadi bisnis digital, yang kedua pasti penasaran dong. Intinya tuh toko merah, toko orange sama toko tekotok.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Elma. Aku dari SMA 1 Anjatan. Di sini aku mau request lagu dari Hindia, yaitu Ramai Sepi Bersama. Karena menurut aku lagu ini tuh cukup relate untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena mau kita sepi, rame, tetap bersama-sama. Oh iya, BTW aku dengerinnya di 5fmindramayu.com. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, jangan lupa dengerin.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih langsung

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

siapa sih yang gak tahu lagu Lila Magic yang satu ini? Lagu yang emang rilis di tahun 2010-an. Ini sempat jadi salah satu lagu yang cukup populer pada masanya, karena lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan yang jatuh cinta mendalam banget pada seseorang yang kayak itu tuh kayak sihir banget, kayak melekat gitu dalam jiwa, ya gak sih? Lagu Lila Magic ini adalah salah satu lagu kesukaan Sahil, lagu salah satu love romance terbaik di tahunnya. Iya enggak? Di tahun 2010 kan? Iya benar, tahun 2010 kan? Seingat Sahil tuh di awal 2010, waktu pas Sahil masih SD, SD kelas 6, SMP kelas 1 gitu kan. Karena memang lagu ini tuh terbit waktu pada saat sinetron Mermaid in Love. Iya enggak? Setuju enggak sih? Setuju lah, harusnya setuju sih. Karena memang buat kalian nih generasi-generasi tahun 2000-an ya kan, khususnya per Gen Z, itu udah pasti lagu tahu lagu yang satu ini, lagu dari Lila yang Magic. Udah pasti tahu lah. Ya gak sih? Intinya tuh Magic ini tuh kayak ngegambarin ketika cinta itu kerasa gak masuk di akal, tapi indah banget gitu ketika dijalanin. Paham kan? Masa sih gak paham? Paham lah pastinya. Kayak lagu yang satu ini nih, lagu dari Mas Do, Janji Manis.

Nah, tadi kita udah bahas tuh ya, bisnis yang cocok buat Gen Z itu apa aja. Yang pertama tadi bisnis digital. Terus yang kedua nih, ada gak? Ada apa? Bisnis produk kok. Kalau kata kakak siapa tadi, yang kalau misalkan ada P-nya itu diganti F gitu, jadi bisnis produk. Itu bisnis produk dia ya teman-teman. Jadi teman-teman jual pakaian gitu kayak contohnya kalau temanku namanya Thea, dia buka thrift shop online. Jadi jual pakaian free love dengan konsep yang emang mereka bikin gitu. Jadi live TikTok gitu kan, terus live di aplikasi Orange juga. Itu yang namanya bisnis produk. Jadi produknya banyak ya teman-teman ya, kayak misal jual produk tumbler gitu kan, terus tas, terus kain, mungkin ada produk daur ulang, atau mungkin print on demand gitu kan, kayak kaos. Sekarang tuh banyak banget lagi tren ya sebenarnya, lagi tren baju-baju kaos sablonan gitu loh, baju-baju print yang gambarnya cuma di depan, terus di belakang, terus di samping kiri, dada kiri, itu tuh itu banyak banget karena yang disukai nama para laki karena simple, nggak terlalu banyak gambar ya kan, terus gambarnya juga simple, itu yang disukain. Sama saya juga lagi pakai baju ini nih, baju dari mana ini, Iep Studio ya, kan simple, tulisannya cuma di sebelah kiri sama belakang, terus sisanya polos dan bahannya bagus pasti kualitasnya. Ini bukan produk ya, cuman buat rekan prima nih cocok, misal buat kayak ya mau effort dikit lah ya. Kalau misalnya rekan prima punya baju-baju yang gak kepake, itu jual aja, jadi free love gitu namanya. Jadi kalian jual gitu kan, kayak nge-thrift aja, kalian beli yang di toko 35 gitu-gitu kan. Kadang ada yang suka yang bekas orang kan, ya sama konsepnya kayak gitu. Jadi kalian jual barang kalian tuh, misal kemeja nih, kemeja harganya 150.000, terus kalian free love jadi 50.000 gitu, karena udah sering kepake gitu kan, terus minusnya banyak, terus kalian udah nggak muat, ya udah dijual aja gitu. Syukur-syukur ada yang beli, mungkin 30.000, 20.000 kan lumayan ya kan, buat nambah-nambah baju udah nggak kepake daripada dibuang kan, menemuin limbah, mendingan dijual gitu. Terus ada lagi nih namanya bisnis jasa. Bisnis jasa tuh kayak gimana sih? Nah, nanti saya bakal terangin bisnis jasa tuh kayak gimana. Tapi setelah lagu yang ini nih, lagu dari Elemen.

Oke, tadi kalau misalkan bisnis produk, jadi bisnis produk tuh menurutku sangat menguntungkan karena memang temanku sudah dapat hasilnya, ya enggak sih? Dapat hasil lumayan karena bajunya ya udah, bajunya udah enggak kepake, terus dijual dapat duit. Ya enggak sih? Ya meskipun jauh dari harga aslinya gitu. Harga aslinya cuman misal 100.000 dijualnya cuman 30, 45 gitu kan lumayan. Ya enggak sih buat nambah-nambah uang seblak gitu. Lumayan buat jajan-jajan seblak gitu. Buat nambah uang jajan lah. Tapi biasanya ini dilakukan sama ini sih, para-para wanita gitu. Biasanya baju-baju wanita gitu kan, yang kerudung, gamis, terus apalagi tuh, outer ya biasanya tuh ya. Outer, apa namanya tuh yang satu lagi? Aku lupa deh. Apa sih namanya? Kardigan tuh ya, ya. Outer ya, sama ya outer ya. Ya kardigan, kardigan sama outer tuh sama enggak sih? Outer kan di luar, kardigan juga di luar. Kalau karena bukan beda lagi. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalkan bisnis produk terus baju-baju kalian banyak dan tidak terpakai, mendingan kalian jualin aja di TikTok tuh. Tinggal kirim deh biaya, misal biaya ongkir ditanggung pembeli ya kak, karena di sini harganya udah murah banget gitu kan. Gampang kan, simple kan. Tinggal dijual di live TikTok. Soalnya temanku juga di live TikTok jual ya. Gitu. Terus yang selanjutnya nih, kan tadi bisnis digital udah, terus bisnis produk juga udah. Nah sekarang itu bisnis jasa. Bisnis jasa. Jadi buat Ram Prima yang jago fotografi atau videografi, itu teman-teman bisa jualin. Ya kan, acara-acara wedding sekarang kan lagi musim ini ya, pernikahan ya. Kemarin sih sebenarnya ya. Itu lumayan tuh job-jobnya tuh, karena temanku sekalinya ngejob itu bisa sampai jutaan, teman-teman, sekali ngejob ya. Karena kan dia jadi sekaligus fotografer ya, fotografer sekaligus videografer pernikahan. Dan dia juga bikin agensi gitu, agensi, mini agensi gitu. Jadi agensi kecil gitu. Jadi isinya cuma dia mungkin sama editornya, mungkin sama staff lain gitu ya. Misalkan kalau ada double job di hari yang sama kan bisa pecah tim gitu. Itu sekarang tuh mahal guys, bisnis jasa tuh sekarang. Bisnis jasa itu juga mahal banget. Jasa foto, video, terus jasa tugas juga sekarang lagi hype banget. Jasa-jasa tugas tuh, pengerjaan tugas, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah, kampus, ya kan? Itu lagi hype karena memang saat ini tuh sedang ada di pergantian, pergantian kelas ya, kenaikan kelas gitu. Yang mungkin dari kelas 10 ke 11, 11 ke 12 gitu. Terus yang semester 1, semester 2, ke semester 3.

gak gitu pergantian. Terus ya skripsi skripsi gitu, peluangnya banyak gitu. Nah ini adalah momen kalian, kalau misal kalian pinter banget, kalian mendingan open jasa ini. Ini lumayan sih duitnya sih, bener dah, asli lumayan. Karena saya pernah gitu, masih malah ceritain pengalaman pribadi, tapi nggak apa-apa lah ya. Cerita pribadi kan real gitu kan, asli adanya gitu. Jasa-jasa game dulu tuh Sahil sering, sama jasa-jasa tugas dulu, jasa-jasa tugas buat bikin project, ya kan, mini project. Teman-temanku pada nggak bisa, terus minta tolong ke aku kan, ya aku bantu minta tolong, ya ada budgetingnya lah gitu. Jadi kalau barang prima tuh kalau misalkan bantu budgetin guys. Sekarang mah asli jalan aja butuh duit, bener deh. Kalian jalan ke depan nih, haus capek beli minum butuh duit juga gitu. Terus kalian mau kemana coba, mau kerja butuh duit juga bensin gitu kan, kerja pun butuh duit. Kalian makan pakai duit, semua duit. Aduh pusing deh. Kayak gimana gitu ya, gak sih, serba duit. Tapi lagi inilah dunia ya, serba duit.

0: gembira,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Dear Diary, Sahil hari ini bakal bacain Dear Diary kalian yang memang selalu kita bacain keluh kesah kalian, cerita harian kalian di jam 19.20. Dear Diary dikirim dari Ahmad yang ada di Gabus Wetan. Hari ini lumayan enak sih kak, gak ada hal besar yang terjadi, tapi semuanya jalan dengan lancar aja. Gak ribet, gak bikin pusing, dan itu udah cukup bikin seneng. Aku sempat ketawa beberapa kali hari ini, ngobrol santai, gak mikirin hal-hal yang berat, dan rasanya ya udah nikmat banget gitu. Kadang emang gitu ya kak, justru hari yang biasa kayak gini malah bikin kita ngerasa lebih nyaman. Gak ada tekanan, gak ada drama, cuman jalanin hari seperti biasa. Dan ternyata itu enak banget. Hari ini juga jadi pengingat kalau bahagia itu gak harus nunggu sesuatu yang besar dulu. Cukup hari yang lancar, pikiran yang gak terlalu penuh, dan hati yang lagi seneng. Malam ini aku ngerasa cukup, gak lagi kepikiran macam-macam sih, gak lagi ngejar apa-apa juga, tapi tetap berproses. Cuman pengen istirahat dan nutup hari dengan perasaan yang baik. Semoga besok bisa kayak gini lagi ya. Emang sih teman-teman ya, kalau kita hari ini tuh dijalani dengan baik, kita tanpa ada drama, tanpa ada hal-hal yang membuat tensi kita tuh naik, itu semua berjalan dengan enak gitu. Berasa dunia tuh berpihak pada kita. Tapi terkadang ada orang-orang yang memang selalu tidak ingin kita tuh terlihat bahagia dan baik-baik saja. Ini dia requestan dari Kak Andika Ivan 17. Jangan paksa rindu, beda.

Nah ya, tadi kan udah dapat berapa tuh kita ya? Dapat 3 gitu. Nah, yang berikutnya apa sih? Tadi kan tadi udah tuh jasa ya kan? Terus produk, terus digital. Nah ini nih yang lagi tren banget nih. Tren banget adalah bisnis kuliner. Ini anak-anak Gen Z ini udah pasti hafal banget yang namanya perjastipan. Ini adalah perjastipan adalah di dalamnya banyak dipenuhi sama Gen Z. Gen Z ini emang paling the best sih jastip-jastip tuh. Jastip-jastip dari mulai yang kecil-kecil deh. Contohnya gacoan aja udah buset. Itu keuntungannya 50%, teman-teman, asli dah. Banyak banget. Keuntungannya 50% dari produk. Keren. Keren banget. Misal ya, bensin lah anggaplah. PP gitu ya. PP gitu. Misal. Anggaplah 25.000, 30.000 deh per talit, 3 liter gitu kan. Motor gitu bolak-balik. Itu untungnya udah banyak banget, teman-teman. Iya enggak sih? Kalau kalian tuh ya lagi ke gacuan, coba ya buka open jastip gacuan. Pasti banyak banget yang minta. Banyak banget yang join. Percaya enggak? Contohnya aja nih, di Jati Barang. Buset, hati-hati bang. Kenceng-kenceng bener motor ya. Contohnya di Jati Barang, terus di Sukra, terus di Patrol, di mana Subang juga. Di Subang emang ada gacuannya. Terus di mana ya, kemarin tuh di Trisi. Iya, di Trisi. Itu kok atau enggak di Trisi apa di Jati Barang ya? Pokoknya ada, teman-teman. Tahu enggak apa? Jastip gacoan. Bayangin jastip gacoan loh. Astaga. Itu emang Gen Z itu emang akalnya banyak banget deh. Jastip gacoan aja bisa dijadiin cuan, teman-teman. Dagangan orang dijadiin cuan sama dia, dijual balik. Marginnya 50%. Gila, mantap bener ya. Apalagi kalau misalkan ada di Car Free Night. Ini bener kan? CFD kan? Car Free Night. Ini bener kan? Kalau di Indramayu kan Car Free Night. Nah itu tuh banyak tuh yang jual-jual tuh. Kalau CFD tuh yang jual kuliner tuh yang paling laris nih. Yang paling laris adalah jual jus buah. Jus buah itu paling laris, teman-teman. Karena mereka tuh kan kesana buat olahraga, buat sehat. Jadi kalau kalian jual jus buah atau jus sayuran, itu udah pasti laku, habis, ludes gitu. Terus yang kedua nih, kulineran yang aku tuh baru banget FVP tadi, dia jualnya di CFD sono ya, Bekasi kalau nggak salah deh. Soalnya dia orang Bekasi. Itu jual apa ya, sayuran guys, sayuran, bayangin sayuran yang memang ada siapa tuh? aku kira dosenku. Ini sayuran yang dikemas secara higienis gitu loh, higienis dan bersih, paham kan? Jadi kayak di masukin tempat alas yang styrofoam itu, terus dikasih plastik yang tipis itu yang buat ngebungkus biar kelihatan higienis dan mewah gitu kan. Terus dikasih label fresh yang hijau-hijau itu loh, yang kayak lakban, tinggal diseret. Nah itu aja udah untung parah, teman-teman. Dijual gocengan aja laku bener, bener-bener laku bener, ya nggak sih? Nah coba dong, kalian ada ide nggak nih bisnis kuliner atau bisnis di antara aku sebutin tadi? Bisa kirim di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Aku mau senggol-senggol dulu buat Daim yang ada di kamarnya, yang ninggalin Sahil siaran sendiri. Gimana? Puas kamu?
1: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas. Cantik, cantik, cantik.
0: Oke, aku mau single-single buat yang ada di Gantar nih. Namanya Kak Orang. Kak Orang Aring. Bukan Orang Aring beneran ya. Ini nama username-nya.
1: Single dong bang.
0: Ada juga dari Kak Andika nih. Aku gak tahu dari mana, tapi dia dari tadi nge-give mulu. Ini antara pengen nge-give sorry, bukan, antara emang gabut atau kaya banget. Aku juga mau single-single dong buat Sensei Hartono nih. Katanya gini, spill dong, mau dong dibantu proposal disertasinya. Sensei, aku aja proposal belum kelar. Halo nih, ada Mas Ape nih, ada Mas Ape 890 yang ada di TikTok. Dia katanya ada di Gantar juga nih. Waduh, ini kayak warga Gantar kumpul ya di MP3 senggol-senggol nih ya.
1: Dikit langsung tewas.
0: Dan ada juga Kak Martin nih yang ada di MBG belakang Elvanos. Salam-salam nih buat yang kepala SPPG-nya sekaligus owner dari Elvanos. Kapan nih mau ketemu sama Sahil?
1: Udah kayak hantu gentayangan.
0: Mas Martin, boleh dong buat salam-salam nih buat ownernya SPPG dan juga ownernya Elvanos. Boleh kali ketemu sama Sahil di Radio Prima FM.
1: Banyak yang sirik.
0: Ada Kak, ada Kak Moi juga nih. Halo Kak Moi.
1: Ini berkelas.
0: Salam kenal ya. Pak bergabung juga, semoga betah-betah di sini. Dan ini ada requestan lagu dari Kak Tiara. Katanya mau request lagu Tiara yang Andini, Adu Bola Mata. Oke deh, yang penting jangan adu asumsi dan argumen aja ya.

0: Cantik nih berkelas.
1: Masih bersama saya Hildi Emper Senggol-Senggol. Buat kamu terima yang mau Senggol-Senggol, bisa banget di 0853219 9582. Kayak seru banget ya Rabu ini nih, kalau misalkan rekan prima nih lagi di luar sama teman-teman nongkrong, beh, cuacanya cerah bos. Aku mau senggol-senggol sih buat rekan prima memang yang emang lagi di jalan gitu kan, lagi dengerin kita di radio mobil atau nggak kalian ada di rumah. Aku mau senggol-senggol kalian, coba dong kalian bisa ketik satu di live TikTok kita di Prima 98 FM Indramayu ya. Sahil tunggu.
0: Udah kayak hantu gentayangan.
1: Aku cuma senggol-senggol nih buat Bapak Luki Hakim. Bapak kalau mau kunjungan kabar-kabarin Pak, biar kita nih dari Radio Prima bisa meluncur ke sana ya.
0: Banyak yang usik, ku kasih.
1: Aku mau senggol-senggol juga buat Pak Mansyur, ya ajudannya Bapak Luki Hakim. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah menghubungkan kita dengan Bapak Luki Hakim yang di posisi di Diskominfo Indramayu, Bapak Suwenda.
0: Asik, di sini saku kibas. Single dong bang.
1: Aku mau senggol-senggol juga buat Pak Rory nih. Ya Pak Rory yang sang wilayah Hargelius. Waduh. Memang ya, Hargelius tuh gak cuman bicara aja nih, ya kan? Tetapi sekarang tuh dia udah mulai bergerak loh, bergerak membangun sistem pengelolaan sampah terpadu yang modern dan bernilai ekonomi. Keren banget sih Pak, jujur ini mah keren abis. Buat para kubu yang ada di Kecamatan Hargelius gitu kan, terus buat para masyarakat Hargelius dan juga khususnya nih Bapak Rory Firmansyah, Camat Hargelius. Kayaknya sih itu yang pertama sih Pak, menurut saya sih. Ini ada lagu dari dia, Young Cheaters, yang berjudul

emang ya, untuk nyari yang paling setia tuh susah banget. Tahu nggak sih kenapa? Harta, tata, wanita. Nah, wanitanya kenapa di akhir coba? Karena untuk mendapatkan wanita itu harus mempunyai harta dan tata. Nah, siapa nih yang valid dan setuju nih sama pernyataan Sahil nih? Jadi kalau mau mendapatkan wanita itu perlu dua hal seperti yang disebutkan di TikTok ya, harta, tahta, wanita. Tanpa harta dan harus ada tahtanya. Jadi gak bisa tuh kalian tangan kosong, tan kosong gitu, gak bisa tuh kalau mau deketin cewek tuh. Dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik. Apalagi saingannya udah pakai mobil, ada. Yang dilakuin cuma satu sih. Aku mundur alon-alon. Jangan lupa ya, bayar tukang parkir ya.

aku mau senggal-senggal juga nih buat Bapak Sutarko nih yang ada di Gantar ya, Mekarwaru Bantarwaru sebagai Kapolsek Gantar. Aku juga mau senggal-senggal juga nih buat Camat Gantar ya, Bapak Uus Uspito selaku Camat Gantar. Dan ini ada lagu dari Tensi, Kasih Abah.

terima, tapi tenang aja karena memang MP3 single-single bakal ada tiap hari di jam 19.50 sampai jam 20.10. Jadi bernomor 5, jangan sampai ketinggalan dan simpen nomor ya di 0853-2189-9582. Jadi gak ada tuh yang istilah ketinggalan-ketinggalan. Jadi kalian bisa senggol-senggol ya, senggol-senggol kanan-kiri, senggol-senggol depan-belakang, itu bisa banget. Dan ini lagi lagu dari Wirsa Besari, yaitu Celengan Rindu.

Jadi jangan lupa kalian ya follow sosial media kita di TikTok di Prima 90.8 FM Indramayu beserta Instagram dan juga Facebook, YouTube di Radio Prima FM Indramayu. Jadi buat orang Prima nih, jangan lupa ikuti sosial media kami ya, biar kalian gak ketinggalan info-infonya tuh, biar gak up to date.

Ini asli sih. Kalau misalkan kalian buka jantung Sahil, hati Sahil, isinya kalian Rekam Prima. Serius deh. Ya meskipun harus sempit-sempitan sih. Tapi tenang aja, aku di sini masih bakal Rekam Prima ya selama ya 40 menit lagi lah ya. Ya masih aman-aman. Jadi gimana dengerin lagu Rizky Febian yang sama Andrian Khalif yang Alama. Beh. Mantep sih. Emang Alama nih sempat viral teman-teman akhir-akhir ini. Bukan akhir ini sih, tahun lalu. Gen Z udah pasti tahu lagu Alama karena kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya ini dada isinya sa sate semua. Malah jadi sate sih. Oke, Rekam Prima. Aduh, kacau-kacau ya. Masih ada 40 menit lagi. Jadi buat Rekam Prima nih yang mau request lagu, bisa banget di 0853-2189. Karena Sahil bakal menemani Rekam Prima. Tadi kita udah ngebahas tentang cuan corner ya. Bisnis-bisnis yang bisa kalian tekunin, khususnya Gen Z nih, yang mageran-mageran kalau buka, kalau mood doang gitu. Aneh. Aneh banget. Aku pernah ini nanya ke teman jualan, dia masih muda sama doinya gitu. Teh kan Teh sama AA ya manggilnya. Teh kenapa kemarin enggak buka? Terus teteh iya enggak buka kemarin libur. Oh gitu. Terus aku nanya. Terus aku nanyalah ke AA-nya. "Ah, kemarin kenapa AA enggak buka, AA?" "Iya, kemarin healing dulu kita ke puncak." Buset dah. Ke puncak nggak tuh? Ini ayang di sini yang kerja tiap hari kagak tahu nih mau kemana, ini pusing. Kayak harus healing nggak sih teman-teman? Coba dong teman-teman, kayak Sahil, ayo heal liburan, heal liburan gitu. Gitu, coba. Tell me. ada. Tahu rumah aku gabus wetan. Oh, rumah kamu rumah karya di gabus wetan. Oh gini, karya gini. Apa namanya? Kakak, Mas, siapa sih namanya? Aku namanya Sahil, teman-teman. Kalau teman-teman enggak tahu dan baru, ya kan? Aku namanya Sahil, ya kan? Terus ada yang satu lagi laki-laki itu namanya Baim. Terus yang perempuan satu, yang salah satunya di MP3, itu namanya Adisti. Gitu. Kak, kalau siaran itu berapa jam kakaknya? Aku siaran ya MP3 itu dari jam 5 teman-teman. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. 4 jam nemenin Rekam Prima semuanya. Jadi gak perlu boring, gak perlu gabut gitu. Tenang aja, santai, kita ngobrol di sini santai-santai. Makanya kalian tuh kalau misalkan gabut ya, telepon coba, telepon ke sini gitu. Biar kita tuh gak sama-sama gabut. Biar gak sama-sama gabut gitu kan. Aduh, kacau nih. Katanya aku mau request lagu dari Adera yang lebih indah. Oke, siap nih aku puterin ya. Lagu Adera lebih indah buat kamu yang ada di Gabus Wetan nih. Namanya siapa? Ilham.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Emang sih kalau misalkan kita kerja terus, kalian nanti capek, sakit gitu kan. Cobalah kalian pergi gitu ke Mixu, sono beli es krim gitu kan. Atau enggak ke jajan, geprek 5 piece gitu kan. Atau apa gitu. Kalian lah, sana lah. Jajan gitu, kata Hindia juga, karir tak ada artinya gitu. Maksudnya bukan berarti kalian gak ngejar karir gitu. Karir perlu kita kejar mati-matian, tapi ingat juga kesehatan kalian gitu kan, masa-masa kalian. Maksudnya ada hiburan juga biar kalian gak stres dan malah menyusahkan orang lain, nanti malah ini lagi ditutup pakai daun pisang. Tau gak artinya maksud daun pisang apa? Hey, tau gak maksudnya arti daun pisang itu apa? Ayo, tau gak? Pasti kan gak tahu kan jokes-jokes anak muda. Jokes-jokes anak muda kan gitu, ditutup daun pisang. Kata Re. Halo Kak Re, ini tau gak sih ada Re, dia anak kelas 2 nih. Katanya, Kak, aku Gen Z loh, 2007, berarti sekarang kelas 11 SMK, dia jurusan apa tadi, TKJ, teknik komputer, the jaringan, the connected Bluetooth device. Gitu dong, kelima. Jadi kalau kalian Gen Z gitu ya, udah coba-coba aja, gitu kan anak muda, ya kan? Gak usah ngikutin teman-teman kalian yang santai aja kali, santai, gak usah. Kalian tuh harus kejar karir kalian ya, karena kalian tuh kedepannya nggak tahu gimana. Kalian tuh harus bisa lebih banyak menghasilkan uang, tau gak? Karena kenapa? Karena harga rumah setiap hari Senin tuh naiknya tuh 1M, 1M, 100 juta aja. Sedangkan kalian naiknya 100 ribu. Sedih deh, sedih banget. Terasa tertampar oleh dunia ini.

0: pipi.
1: Sakit juga ya kalau tampar di pipi ya.
0: Sadarkan kau aku tak.
1: Kalau tampar, kalau ditampar realita itu it's fine. Ya ingat loh, emang sebenarnya bukan perlombaan sih buat menjadi lebih baik. Tapi ingat ya, kalian tuh harus lebih baik dari hari sebelumnya. Hari dimana diri kalian, apa sih ngomong apa sih, udah mulai ngelantur di gue. Pokoknya tuh kalian ya, kalian tuh harus lebih baik dari hari kemarin, ya kan? Jangan sampai kalian tuh ngestak di situ-situ aja. Kalau kalian ngestak di situ-situ aja, jamin deh kalian bakal dapet tamparan dari atasan. Tamparan kayak Jesse Lucy tadi yang tampar. Na na na na na. Eh, by the way, ini udah jam berapa loh? 20 menit lagi sih. Kita absen-absen dulu nih yang ada di TikTok nih. Ada Kak Dian, terus ada Kak Ceo, ada Kak Danis, ada Kak Re yang tadi, ada Kak Oji, terus ada Kak Nia nih yang tetap stay cool di sini ya kan, ada Kak Andika juga mesti tetap stay cool di sini, terus ada Kak Feby, ada Kak Roland, terus ada siapa lagi nih? Aduh banyak banget. Banyak, ada kerja keras. Kerja keras emang segini, kita lagi kerja keras nih. Kerja keras. Tadi tuh banyak banget yang nge-give-nge-give tau guys. Terus ada hamba Tuhan juga banyak. Terus ada Kak Titik. Ada Kak Titik, halo Kak Titik yang ada di Gantar. Terus ada Kak Martin juga yang ada di Gantar. Terus ada Kak Andika juga yang tadi nge-give-nge-give dan request lagu. Dan tadi lagunya sudah kita putar ya. Jadi gitu. Ah, halo, ada Kak Nadia. Apa kabar Kak Nadia? Terus ini ada yang tetap stay di sini, ada berapa orang nih? Ada Cassandra Putrami. Halo Cassandra Putrami. Nih, kita bakal puterin lagu dari Suara Kayu Kamu Plus Aku. Ini tuh requestan lagu dari Kak Ica.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, Rang Prima. By the way, ini ada yang request, tahu enggak sih? Ada yang request lagu Sandra. Lagu Sandra Putrami. Katanya ini orang gabus wetan ya, setauku ya. Yang ngasih penyanyi langsung nih. Ya udah, kita puterin nih. Sandra Putrami, Kurang Apa Aku.

Oke, itu dia lagu dari Sandra Putrami. Wong kene, wong reang ternyata wonge. Ya lagu pop keren lagunya, bagus. Aku suka. Bagus ya. Berarti rekam prima. Kita udah ini nih apa namanya? Udah mau mendekati jam pulang ya. 5 menit lagi kita udah balik, udah selesai. Jadi buat rekam prima semuanya thank you banget. Udah pantengin Sahil gitu ya, buat Kak Andika juga, Kak Martin, terus Kak Ray juga nih, terus Kak siapa? Kak Sandra juga, Kak Sandra Putrami yang tadi lagi diputer. Keren banget lagunya. Semangat terus untuk berkarya dan jangan lupa untuk beriklan di Radio Prima FM. Murah kok, tinggal chat aja ya. Murah cuma segitu murah, teman-teman. Oke, by the way, aku pamit dulu diri dulu ya rekan Prima ya, karena udah waktunya kita pamit gitu. Dan besok bakal balik lagi aku dan Adisti tentunya di jam yang sama, di jam 5 sampai jam 9 malam di MP3 Muda dan Menginspirasi. Aku Sahil, pamit dulu diri. Assalamualaikum, merdeka. By the way, tetap pantengin Radio Prima 95.8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum. Dan gak berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima. Jangan kita remehkan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut. Memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum Merdeka Rekan Prima. Di hari ini di tanggal 14 Mei 2026, ya, senang sekali RT hadir nih untuk rekan Prima semuanya di dalam siaran kita, ya, di dalam siaran Ngopi Say. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, ya. Buat para rekan Prima yang setia nih mendengarkan di radio kita, ya, di 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, selamat pagi rekan Prima semuanya yang ada di pasar, yang ada di sawah, ataupun yang mungkin sedang menikmati hari libur, ya rekan Prima. Nih RT nemenin nih rekan Prima dari jam 7 sampai jam 10 nanti, ya. Iya, bersama lagu-lagu yang asik, ya, untuk di hari ini. Semoga hari ini semuanya diberikan keberkahan yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin, ya. Apa kabar nih para petani nih di Indramayu, Subang, Cirebon ataupun di seluruh Indonesia, dan juga para nelayan nih di pesisir, ya, semoga semuanya juga diberikan rezeki yang melimpah, ya. Untuk para pejuang rupiah juga nih yang sedang sekarang nih sedang berjuang, ya. Ataupun anak-anak sekolah mungkin sedang libur karena sekarang tanggal 14 Mei ini ada hari tanggal merah, ya, sekarang, ya. Iya, untuk merayakan ini, ya, hari keagamaan, ya, umat Kristiani, ya, karena ada hari kenaikan Yesus Kristus nih untuk tanggal di 14 Mei ataupun di 15 Mei 2026. Iya. Untuk rekan Prima nih, kita mulakan saja, ya, untuk acara kita dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam untuk Syekh Al Zaitun. Selamat pagi untuk Syekh Al Zaitun dan juga keluarga, ya. Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat paripurna, ya, untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik, ya, di tahun, ya, terutama di 2045 nih kita akan menjemput Indonesia Emas 2045, ya. Tentunya salah satunya hanya dengan pendidikan, ya, kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dan untuk memulakan lagu nih, ada lagu yang memang belum panas, ya, tapi memang sudah harus banyak minum, ya, di pagi hari, ya, setelah bangun tidur nih. Seperti RT juga tadi udah menuangkan galon. Menuangkan galon. Iya benar, menuangkan air, ya, untuk diminum, ya, sebanyak-banyaknya, ya, untuk di hari ini. Karena apa? Biar langsung langsung lancar gitu, ya. Emang sengaja nih rekan Prima nih, RT sengaja untuk minum yang banyak nih di bangun pagi ini. Langsung aja yuk kita dengerin Yang Haus, Yang Haus dari Dua TikTok menemani pagi ini. Selamat